0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman, kami hadirkan Kisah Mulia.
2: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, Kisah Mulia kita kali ini akan mengisahkan seorang sahabat mulia sekaligus seorang prajurit tangguh, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Pendengar, setiap kali nama Thalhah disebut, nama Az-Zubair radhiyallahu an juga disebut. Hal ini disebabkan sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan para sahabatnya di Mekah sebelum hijrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Thalhah dengan Az-Zubair radhiyallahu an. Sudah sejak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keduanya secara bersamaan. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Thalhah dan Az-Zubair adalah tetanggaku di surga. Selain itu, keduanya juga masih merupakan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalhah masih keturunan kakek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Murrah bin Ka'ab. Sedangkan Az-Zubair radhiyallahu an masih keturunan kakek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qusay bin Kilab. Di mana Sofiyah, ibu Zubair, juga bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, Thalhah dan Az-Zubair radhiyallahu anhuma mempunyai banyak kesamaan dalam menjalani roda kehidupan, masa remaja, kekayaan, kedermawanan, keteguhan dalam beragama, dan keberanian mereka hampir sama. Keduanya termasuk orang-orang yang masuk Islam di masa-masa awal, dan termasuk 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Termasuk 6 orang yang diamanahi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk memilih khalifah pengganti. Bahkan hingga saat kematian keduanya sama persis. Pendengar yang budiman, Az-Zubair radhiyallahu an termasuk orang-orang yang masuk Islam di masa-masa awal. Karena ia termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam dan sebagai perintis perjuangan di rumah Al-Arqam. Usianya pada waktu itu baru mencapai 15 tahun. Selain itu, ia juga ahli menunggang kuda dan memiliki keberanian sejak kecil. Bahkan, ahli

Sejarah menyebutkan bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam adalah pedang Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Pendengar, di masa-masa awal saat jumlah kaum muslimin masih sedikit dan masih bermarkas di rumah Al-Arqam, terdengar berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Az-Zubair radhiyallahu an langsung menghunus pedang lalu berkeliling kota Mekah laksana tiupan angin kencang. Padahal usianya masih muda belia. Yang pertama kali dilakukannya adalah mengecek kebenaran berita tersebut. Seandainya berita itu benar, ia bertekad menggunakan pedangnya untuk memenggal semua kepala orang-orang kafir Quraisy atau ia sendiri yang gugur. Hingga di satu tempat, di bagian kota Mekah yang agak tinggi, akhirnya ia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menandakan kebohongan kabar tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan maksudnya keluar membawa pedang keluar Mekah. Lantas, ia pun menceritakan berita yang ia dengar dan menceritakan tekadnya. Maka, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Az-Zubair selalu diberi kebaikan dan pedangnya selalu diberi kemenangan. Pendengar, sekalipun Az-Zubair radhiyallahu an seorang bangsawan terpandang, namun ia juga merasakan penyiksaan Quraisy. Orang yang disuruh menyiksanya adalah pamannya sendiri. Ia pernah diikat dan dibungkus tikar lalu diasapi hingga kesulitan bernapas. Di saat itulah sang paman berkata, "Larilah dari Tuhan Muhammad, akan kubebaskan engkau dari siksa ini." Meskipun masih muda belia, Az-Zubair radhiyallahu an menjawab dengan tegas, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kekafiran untuk selama-lamanya." Pendengar yang budiman, selain itu Az-Zubair radhiyallahu an juga pernah ikut dalam perjalanan hijrah ke Habasyah dua kali. Kemudian ia kembali untuk mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak ada satupun peperangan yang tidak ia ikuti. Banyaknya bekas luka pedang dan tombak di tubuhnya adalah bukti keberanian dan kepahlawanannya dalam Islam. Bahkan diceritakan bahwa seorang rekannya yang melihat bekas luka yang hampir memenuhi sekujur tubuhnya bercerita, "Aku pernah bersama Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an dalam satu perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Ada banyak bekas sabetan pedang, di dadanya ada beberapa lubang bekas tusukan tombak dan anak panah. Aku berkata kepadanya, 'Demi Allah, yang kulihat di tubuhmu belum pernah kulihat di tubuh orang lain.' Ia menjawab, 'Demi Allah, semua luka-luka ini ku dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan membela agama Allah azza wa jalla.'" Kemudian, pada peristiwa perang Uhud, setelah peperangan dan pasukan Quraisy sedang dalam perjalanan pulang ke Mekah, Az-Zubair dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin mengejar mereka agar mereka menganggap kaum muslimin masih mempunyai kekuatan, sehingga mereka tidak berpikir untuk menyerbu Madinah. Abu Bakar dan Az-Zubair membawa 70 tentara muslim. Sekalipun Abu Bakar dan Az-Zubair sebenarnya sedang mengikuti satu pasukan yang menang perang dan berjumlah jauh lebih besar, namun kecerdikan dan siasat yang dipergunakan keduanya berhasil mengecoh mereka. Mereka menyangka bahwa pasukan yang dipimpin Abu Bakar dan Az-Zubair adalah pasukan perintis dan di belakang pasukan ini masih ada pasukan yang jauh lebih besar. Tentu saja ini membuat musuh takut dan mereka pun mempercepat langkah menuju Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Az-Zubair radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah memujinya dalam sabdanya, "Setiap nabi mempunyai pembela dan pembelaku adalah Az-Zubair radhiyallahu an." Pendengar yang budiman, demikianlah perjalanan hidup dan perjuangan sahabat mulia Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengannya di jannahnya kelak. Amin. Wallahu a'lam.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, tanggal 2 Oktober tahun 2009, batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity milik Indonesia. Pengukuhan tersebut dilakukan oleh UNESCO, Educational, Scientific and Cultural Organization, sebuah badan PBB yang mengurusi tentang pendidikan dan kebudayaan. Proses pengukuhan batik Indonesia cukuplah panjang. Pada tanggal 9 Januari 2009, batik diterima secara resmi oleh UNESCO. Tahap selanjutnya adalah pengujian tertutup oleh UNESCO yang dilakukan di Paris pada tanggal 11 hingga 14 Mei 2009. Setelah sebelumnya sempat terjadi sengketa hak cipta antara Indonesia dengan Malaysia tentang batik, akhirnya pada Jumat 2 Oktober 2009, UNESCO mengeluarkan keputusan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Insan Edukasi, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya dilakukan secara khusus. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi. Sudah sejak lama, batik diakui oleh orang Indonesia sebagai bagian warisan budaya Indonesia sejak lama. Tradisi membatik merupakan tradisi yang turun-temurun. Bahkan batik di masa lampau dijadikan keterampilan dan mata pencaharian perempuan-perempuan Jawa. Dalam literatur, batik pertama kali diceritakan dalam buku History of Java, tulisan Sir Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1873, seorang saudagar Belanda bernama Van Rijcke Voorstel memberikan selembar batik. Di abad awal ke-19 itulah, batik mencapai masa keemasannya. Bahkan, sewaktu dipamerkan di Exposition Universelle di Paris pada tahun 1900, batik Indonesia berhasil memukau publik dan seniman. Kini, batik berkembang di beberapa tempat di luar Jawa, bahkan merambah pula ke manca negara. Insan Edukasi, batik merupakan karya seni yang mempunyai nilai budaya, estetika dan ekonomi. Keberadaan batik telah diakui tak hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga mancanegara. Dan saat ini, batik bukan hanya dikenal sebagai busana tradisional, tetapi juga sekarang telah menjelma menjadi sebuah tren sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November 2009 menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Hey, Raven.
1: Hola, Javier.

0: 105 FM.
1: This is the greatest. Who is that?
0: Rau. This is.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik.

0: beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi. Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Eluh-eluh. Lihat kok, di sini juga ada ondel-ondel.
1: Ondel-ondel.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Saparan Bekaka.
3: Kuntul Paris, Kuntul Paris, Kuntul Paris, Kuntul Paris.

0: Eluh-eluh, ramai sekali. Lihat kok, di sini juga ada ondel-ondel.
1: Ondel-ondel, itu namanya bekaka.
0: Bekaka?
1: Iya.
0: Upacara naon atu kok?
1: Iya, itu namanya saparan bekaka. Saparan bekaka merupakan tradisi sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu sekitar tahun 1755.
0: Aloh, lama kali.
1: Ya, itu saat beliau menetap di Pesanggrahan Ambarketawang. Banyak versi yang menyebutkan tentang asal mula bekaka. Tapi intinya, bekaka adalah selamatan dengan cara penyembelihan pengantin bekaka.
0: Kok bisa? Ceritanya gimana atuh?
1: Begini ceritanya. Saparan bekaka itu ada dua kata, yaitu saparan dan bekaka. Saparan yang identik dengan ucapan Arab, syafar, yang berarti bulan Arab yang kedua. Jadi upacara adat ini dilakukan pada bulan Sapar. Dan bekaka ialah kurban baik hewan atau manusia yang disembelih sebagai persembahan. Wujud bekaka yang dilakukan pada upacara adat ini hanya tiruan manusia. Nah, upacara ini diadakan di daerah Gamping, Sleman, untuk mengenang abdi dalem bernama Kiai Wirosuto.
0: Aloh, lihat, lihat kok, ada dua boneka bekaka di acara saparan ini.
1: Iya, satu bekaka ditinggal di Gunung Gamping dan satu lagi di Gunung Kiling. Walau saat ini masyarakat tak lagi melakukan penggalian pada gunung tersebut, namun tradisi ini tetap terus dilaksanakan. Selain untuk melestarikan budaya Indonesia, juga menghormati kesetiaan abdi dalem Ki Wirosuto dan Nyai Wirosuto pada tuanya sampai akhir hayatnya.

0: lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: これ
1: そう。
0: アクション。
2: タフレディモン。タフレディ。
0: Playing and action. Lagi.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM. Kilas Utama Daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara pada Jumat 2 Oktober 2026. Pada pagi hari, cuaca di Sumatera Utara diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah. Sementara pada malam hari, hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi sejumlah wilayah. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Asahan, Labuhan Batu, Pak-Pak Barat, kawasan Danau Toba, dan sekitarnya. BMKG memperkirakan suhu udara di Sumatera Utara berkisar 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 100%. Sementara angin bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Christine Warpaung mengatakan, sejumlah perairan di Sumatera berpotensi diterjang gelombang tinggi pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan barat Sumatera Utara, perairan timur Kepulauan Nias, perairan Kepulauan Batu, perairan barat Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Batu, dan Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias. Pola angin di wilayah perairan Sumatera Utara bagian timur umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah perairan Sumatera Utara bagian barat umumnya bergerak dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 25 knot. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman metrotvnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam. Double shot. Triple double.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Roy FM.
1: Pagi Roy request. Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam Bang Syahrul ya.
1: Iya.
0: Oke deh, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ini di Jumat ini mau request lagu apa ini Bang?
1: Dari apa? Dari Super Girlies.
0: Super Selawat Badar. Selawat Badar, bentar kita cek dulu.
1: Super Girlies.
0: Judulnya Selawat Badar ya Bang ya?
1: Iya.
0: Oke Bang, lagunya ada ini. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat dia, selamat tugas. Dan buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke deh, siap. Makasih. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya, sembari menanti dari via telepon kita bacakan saja ini dari via chat WhatsApp ini. Ini katanya minta diputarkan lagu Jujurlah Padaku dari Raja ya. Oke. Katanya dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja. Terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo Rekes pagi bersama Raya FM.
2: Halo Rekes pagi bersama Raya FM. Dengan siapa, di mana?
0: Ada Lia di Padang Sirimpuan pastinya nih.
2: Apa kabar wadiku, hasianku?
0: Alhamdulillah baik sekali.
2: Udah mandi?
0: Sudah dong, masa kerja gak mandi ya?
2: Ya kali aja, ada parfum.
0: Ya kali aja, ini beda orang ya. Pagi hari ini mau request lagu apa ini Bang?
2: Risau dari Atik CB.
0: Risau dari Atik CB. Akhir lagunya ada ini, mau salam-salam lagi?
2: Tau gak CB itu apa?
0: CB itu apa ya?
2: Celana baru.
0: Kukira cantik banget.
2: Salah juga lihat, kasih.
0: Oke deh, ditunggu lagunya Bang Noah. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini ada yang minta diputarkan lagu dari siapa ini, tanpa nama ya. Katanya minta diputarkan lagu dari Reza Darmawangsyah yang judulnya Yang Kurasa. Yang kurasa dari Reza. Oke, lagunya ada ini, ditunggu ya, nanti kita putarkan ya. Lanjut lagi dari via telepon. Halo request pagi bersama Raya FM.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ana, Wan Luis Ricardo.
0: Oke deh, Bang Ricardo gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, ya khairan. Sudah kenyang sama hujannya.
0: Betul sekali ya Bang ya, sejuk ya, nampak bumi ini sejuk sekali.
3: Iya, senang banget kalau saya banyak air.
0: Aduh.
3: Enggak capek nyiram-nyiram.
0: Iya juga, iya, terbantu. Ini mau request lagu apa ini pagi hari ini?
3: Lagu Petunjuk Jalan.
0: Petunjuk Jalan dari siapa ini?
3: Dari Tufail Al-Bifari, sahabatku.
0: Masya Allah. Emang benar ini sahabatnya ini ya?
3: Iya, dia anak pang, mu'alaf, dan sekarang
0: mu'alaf, oh petunjuk jalan atau petunjuk petunjuk terakhir ya, bentar ya,
3: petunjuk jalan.
0: Oke, lagunya ada ini Bang, mau salam-salam lagi?
3: Salamnya buat semua yang lagi dengar, mudah-mudahan dapat petunjuk deh.
0: Amin deh. Sama yang lagi nyiar ini Bang, ya semua dapat petunjuk.
3: Ya kalau penyiarnya itu jalan-jalannya aja deh.
0: Oke deh.
3: Sampai
0: loh. Petunjuknya aja enggak ya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke deh, siap. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, ini seperti ini kita lanjut saja ke lagu ya. Dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 11 ya. Di genre lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Karena nanti di formasi pukul 11 kita ada program obsesi ya, seperti biasa di hari Jumat. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 난 주호진 씨가
1: 하, huh? like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주게 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Singapore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Masih bareng nih tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Di hari Jumat seperti biasa kita masuk ke program obrolan seputar Sakofah Islam ataupun obsesi ya. Dan alhamdulillah sudah bersama kita di sini narasumber kita yaitu Ustazah Ummu Ulia. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya hari ini gimana nih Ustazah?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun hawanya dingin ya,
0: Mbak Lina. Betul Ustazah ya, betul. Jadi hari ini kita mau bahas tema apa ini Ustazah?
1: Kita membahas tentang kemurnian akidah ya. Jadi menjaga akal dan kemurnian

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yutruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa luqdatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa rizqna fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan Mbak Lia di studio pada siang hari ini dan juga pendengar setia obsesi dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas topik tentang keterkaitan dengan keimanan, begitu ya, keimanan. Kemudian bagaimana kita harus senantiasa mengkaitkan antara keimanan dengan akal, dan kondisi kita hari ini di tengah gempuran budaya syirik kekinian, begitu ya. Kenapa kita menambahkan kata syirik kekinian? Sebetulnya sih kalau syirik itu kan dari dulu sama aja, hanya memang di hari ini kita mendapatkan ada budaya-budaya syirik kekinian yang dia memang dibalut dengan kondisi kita hari ini yang dia viral gitu ya. Kemudian jadi kondisi generasi kita yang nanti mereka itu kan jadinya kan dilanda yang namanya FOMO. Betul. Gitu ya. Jadi kalau dia nanti tidak ikutan dengan hal itu, nanti dia jadi dikatakan FOMO gitu ya. Padahal tidak semua juga kita harus mengikuti perkembangan, apalagi kalau nanti dia ternyata nauzubillah kalau dia ternyata budayanya itu merupakan ada syirik kekinian di situ gitu kan. Nah, ini akan kita bahas hari ini, dan ternyata memang kondisi yang kita bahas ini pun sangat erat kaitannya dengan rapuhnya keimanan atau kaidah generasi kita hari ini. Kemudian mulai dilanda yang namanya logika berpikir mereka itu juga sudah melemah begitu. Satu sisi jadi memang kalau sudah lemah logika berpikirnya, berpikir logika mereka itu enggak jalan, akan mudah mengakibatkan semakin rapuhnya akidah. Itu kan dua hal yang sangat terkait begitu kan, nanti akan kita bahas. Nah, materi kita pada hari ini sebetulnya kenapa kita membahas hal ini, karena beberapa minggu yang lalu itu kan ada yang sangat viral itu kita di sosial media itu adanya karnaval, gelaran karnaval Simbang Kulon Naik Karnaval SKNC tahun 2026 itu di yang mereka judulnya itu sebetulnya kan mereka mengatakan memperingati Maulid Nabi gitu kan di Pekalongan ya, Jawa Tengah, tetapi menyajikan pertunjukan yang bernuansa, kita katakan kalau bahasa kerennya kan mistik gitu ya. Sebetulnya kan mistik itu syirik sebetulnya, iya, gitu betul, kan. Betul. Cuman kalau dia nanti mistik kesannya agak-agak ada nuansa-nuansa, dia itu kayaknya ilmiah gitu ya. Oh, jadi tingkatannya lebih bagus, lebih keren gitu, padahal sama saja sebetulnya. Jadi dia bernuansa mistik dan itu dilihat dinilai memang sangat mirip sekali dengan ritual satanik gitu. Satanik itu kan ini kan merupakan sekelompok agama yang memang diakui dia di Amerika kan, dia kelompok penyembah setan. Betul. Gitu. Nah, jadi apa yang mereka laksanakan di gelaran Simbang Kulon Naik Karnival itu memang menggambarkan para peserta ini menggunakan kostum-kostum yang itu biasanya digunakan oleh para yang mereka kita katakan yang melakukan ritual-ritual satanik tersebut kan, menggunakan kostum-kostum iblis gitu kan, menggunakan jubah hitam, kemudian dengan pakai seperti dia pakai penutup kepala kayak kerudungnya gitu kan yang hitam juga, kemudian menggunakan simbol-simbol pentagram yang terbalik, kemudian menggunakan apalagi ya, dajjal mata satu gitu kan. Kemudian yang paling parah lagi yang semakin menguatkan adegan penyembelihan seekor kambing gitu. Seekor kambing di tengah rangkaian acara itu kan tidak wajar ya, sampai kepalanya itu terlepas dan darahnya itu tercecer di arena pertunjukan itu gitu. Itu padahal dikatakan judulnya katanya mereka itu memperingati Maulid Nabi gitu kan. Itu fakta yang paling baru gitu. Dan itu menjadi memang hal yang desatanik ini kan sesuatu yang sedang mulai agak banyak oleh generasi-generasi muda gitu kan. Kenapa? Karena memang nanti silakan nanti bisa searching, tapi sebetulnya kita kalau yang belum kuat-kuat imannya enggak usah lah gitu ya, khawatir nanti malah gampang terpengaruh gitu kan. Karena kalau intinya kita yang penggemar apa namanya yang mereka yang terhubung kepada satanik ini kan, mereka memang merasa apa yang mereka lakukan sekarang itu kan banyak ditentang oleh berbagai agama, misalnya LGBT yang homoseksual dan sebagainya, tentang perjuangan perempuan itu kan mereka kan selalu membenturkan dengan itu kan, bertentangan dengan Islam, bertentangan juga dengan sebetulnya LGBT, agama yang lain pun sama. Jadi mereka merasa keberadaan mereka itu dibenarkan dan diakui oleh the satanic

0: nih. Akhirnya mereka merasa, oh kami di sini diakomodir nih. Jadi mereka yang LGBT itu merasa itu menjadi penyokong mereka, pendukung mereka. Itu secara ringkasnya. Tapi nanti ternyata di belakang itu kan banyak sekali hal yang namanya menyembah setan, gimana lah ya gitu kan. Kalau kita umat Islam sudah sangat jelas, boro-boro menyembah. Allah menyatakan kan aduhum mubin gitu ya, musuh yang nyata buat kalian. Nah itu fakta yang terbaru yang hati-hati begitu generasi muda itu. Jangan nanti karena takut nanti dikatakan kita FOMO, tidak mengikuti yang lagi viral, malah nauzubillah tanpa disadari malah mengikuti ritual-ritual dari satanik gitu kan. Apalagi lambang-lambang mereka itu tuh banyak dijual loh itu, di terutama di kaos-kaos oblong gitu kan, kemudian di aksesoris-aksesoris, kayak misalnya mereka juga menggunakan kayak salib-salib terbalik begitu kan. Jangan dikatakan keren gitu ya, hati-hati, makanya harus betul-betul diperhatikan begitu. Nah itu fakta yang pertama. Kemudian fakta yang kedua, ada juga memang ini sebetulnya budaya syirik yang kita katakan bukan juga merupakan yang kekinian, tapi sudah sangat lama dan itu terus dilakukan dan tidak ada sama sekali kita katakan upaya untuk meluruskannya, malah dilestarikan gitu kan. Upaya-upaya ini apa, beberapa minggu lalu juga itu kan adanya upaya pencarian jurnalis yang hilang di Selat Sunda itu kan, kemudian masyarakat setempat itu melakukan doa bersama, kemudian diakhiri dengan melarung kerbau yang sudah dipotong ke Selat Sunda. Jadi kayak dipersembahkanlah ke kerbau yang sudah dipotong itu ke Selat Sunda, agar tujuannya mereka itu katanya untuk bisa mempermudah, diberikan kemudahan, diberikan jalan untuk mendapatkan korban yang hilang tersebut. Nah kan syirik juga lah itu gitu kan. Memang kita memberikan makanan buat siapa? Memang ada penghuni laut gitu kan. Ada sih ikan gitu ya. Tapi kan logika kita harus akan jalan di situ. Kemudian fakta yang kedua juga, yang ketiga ya, bentuk kesyirikan itu juga kalau kita lihat nanti itu banyak juga yang kita lihat ini, upaya-upaya untuk kalau misalnya lagi mau panen, biar dimudahkan panennya, nanti dilemparkanlah sesajen-sesajen ke laut gitu kan, misalnya hasil bumi, kemudian nasi, apa pokoknya itu katanya itu untuk bagaimana itu nanti memberikan ya persembahan kepada penghuni laut agar nanti dimudahkan panennya, diperbanyak berlimpah panennya gitu kan. Nah itu kalau kita lihat kan sebetulnya fakta yang seperti itu kan sesuatu yang kita katakan ada pengaruh dari tradisi gitu kan. Tradisi yang nenek moyang negeri ini begitu ya kan, memiliki tradisi animisme kan, mempercayai adanya makhluk penunggu gitu kan, penunggu laut, penunggu pohon besar. Makanya ada sesajen yang ditaruh di depan pohon besar gitu kan. Nanti dia balik lagi, dia lihat sudah enggak ada sesajen, berarti dimakan sama penunggu pohon ya. Ideologi kalah, dari mana bisa penunggu pohon itu, dari mana dia ngambil? Ternyata yang ngambil orang yang lewat gitu kan. Atau orang gila yang lewat situ dia ambil, ada makanan nih dia makan gitu kan. Jadi kan itu kita katakan sesat logika berpikirnya, ditambah akidahnya sudah rapuh gitu kan. Jadi kalau kita dari tradisi yang seperti itu, bagaimanalah mungkin Allah akan menerima permohonan apa tadi, harapan-harapannya dimudahkan mendapatkan korban yang hilang, ditambah rizkinya dengan harta yang apa, hasil panen yang melimpah, sementara caranya dengan cara yang Allah tidak ridhoi gitu kan, malah justru mempersekutukan Allah gitu kan, memohon kepada yang lain, berarti kan mempersekutukan, memohon kepada penunggu laut, memohon kepada penunggu pohon besar. Artinya ritual-ritual yang seperti itu di negeri ini itu sesuatu yang kita sangat sayangkan, apalagi kita merupakan masyarakat yang mayoritas adalah penduduknya adalah muslim. Padahal Islam kan sudah sangat jelas, sangat sangat menolak segala bentuk kesyirikan. Dan bahkan Allah menyatakan bahwa syirik itu termasuk kepada kategori dosa besar gitu kan. Dikatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah menyatakan ini sangat jelas, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyush rakabihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Jadi sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni apa itu yang dikatakan sebagai dosa mempersekutukannya, ayyush rakabihi, kemudian dia mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh dia telah dikatakan melakukan yang namanya isman azima gitu kan, dosa yang besar. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan besarnya dosa syirik. Jadi jika seorang meninggal dalam keadaan syirik dan dia tidak bertobat, maka syirik itu tidak akan diampuni. Artinya balasan dia berarti kan kekal di neraka gitu kan. Jadi bentuk-bentuk kesyirikan itu baik dia yang sudah lama mentradisi, kemudian yang kekinian hari ini kita kenal, walaupun sebetulnya kan satanik tadi udah lama juga di Amerika, tapi kan dengan sudah semakin berkembangnya sosial media akhirnya kan dikenal oleh Indonesia juga, karena kan mereka juga memviralkan semua kegiatan-kegiatan mereka gitu kan. Nah itu yang kita katakan, jadi sebetulnya budaya-budaya syirik itu kita kembalikan kepada perspektif Islam, dia merupakan dosa yang tidak akan terampuni. Sekalipun dikatakan itu enggak bisa itu dihilangkan, budaya syirik itu sudah merupakan hal yang sangat dibiasakan di negeri ini gitu kan, dengan ritual-ritual yang tadi, dan itu memang mereka melakukan itu rutin. Kalau kita baca di beberapa media kan secara berurutan itu memang para nelayan-nelayan yang mereka di daerah Panca Buana, Ranca Buah Garut, itu memang tradisi mereka melakukan yang namanya tadi larung saji hajat laut gitu kan. Jadi yang melemparkan tumpeng, melemparkan kepala hewan itu ke laut gitu kan. Demikian juga masyarakat di daerah pantai-pantai Serang, Blitar misalnya. Memang ini rata-rata kalau kita memang tradisi kan banyak kan di Pulau Jawa ya. Kalau di Sumatera kan enggak terlalu gitu kan. Kalau orang Sumatera itu biasanya tradisi syiriknya itu ke paranormal. Kalau bahasa kita sini tu datu, jadi percaya ke situ ada barang yang hilang, pergilah ke sana menyanakan di mana barangku yang hilang itu gitu kan. Jadi sama juga judulnya, cuman kalau yang kita bahas ini memang faktanya itu terutama itu memang dia di daerah Jawa gitu kan, di Blitar, kemudian di Kota Malang, mereka mengatakan dengan saya kan larung, menggelar larung sesaji. Nah itu semuanya ada juga kalau yang agak ini itu mungkin yang agak-agak di Jawa itu, kalau di Jakarta sebetulnya kan warga yang berada di Muara Angke itu kan itu juga Jakarta juga mereka melakukan yang namanya nadran dengan melarungkan sesaji di Teluk Jakarta gitu. Jadi artinya memang kita sebetulnya sangat miris gitu kan maraknya ritual budaya syirik ini. Sebetulnya kalau nanti kita lihat ternyata kenapa dia sampai hari ini masih terus dilakukan, dilestarikan, karena ternyata itu didukung oleh beberapa peraturan yang memang dari pemerintah gitu. Artinya kenapa itu tidak bisa juga diberantas, tidak bisa itu untuk dihilangkan, untuk dihentikan, karena ada dukungan dari peraturan-peraturan yang itu dari pemerintah, yang itu memang tujuan itu dikatakan memberikan, misalnya nih, negara memberikan kerangka hukum untuk melindungi dan memajukan adat istiadat secara serta ritus sebagai bagian dari kebudayaan. Ada itu memang undang-undangnya tahun 2017 gitu kan. Kemudian juga ada lagi tentang memajukan kebudayaan secara eksplisit, memasukkan adat istiadat dan ritus sebagai objek pemajuan kebudayaan. Ada lagi implementasi dikatakan dari undang-undang tersebut strategi kebudayaan dan perpres tentang rencana induk kemajuan kebudayaan 2020-2045. Jadi memang pemerintah itu memang mendorong supaya ritual-ritual tadi itu tuh dilestarikan. Jadi satu sisi kan kita gimana gitu kan, kita itu muslim loh, syirik itu udah kita bahas dosa besar. Makanya kenapa jadinya kita jadi tanya-tanya, kan udah tahu kita itu perbuatan syirik, tapi kok mereka gak ada yang melarang, gak ada yang mengingatkan mereka. Karena ternyata memang itu dibalut dengan sebuah bahasa yang dikatakan dia merupakan strategi untuk melestarikan kebudayaan, melestarikan tradisi. Kemudian satu lagi program yang tidak hanya itu, dengan perundang-undangan tadi itu program moderasi beragama secara kebijakan pun memberikan ruang penting bagi ada penghargaan dan pengakomodasian yang namanya kearifan lokal. Nah, kita kan sudah banyak tuh membahas tentang program moderasi beragama. Ternyata kan pada faktanya program itu memang terlihatnya bagus, tetapi sebetulnya dia ada program sekularisasi kan. Jadi memisahkan bagaimana kita mengatur urusan kehidupan kita dengan agama. Termasuk tadi kearifan lokal itu dianggap sesuatu yang itu harus dilestarikan. Ya, makanya kan pernah dulu ramai itu ada yang viral itu ada anak seorang artis yang ikut ritual di Bali. Katanya dengan alasan toleransi. Toleransi itu jangan juga jadi telur asin gitu ya. Dalam artian ya nggak boleh juga. Makanya kan nanti moderasi beragama itu juga nanti hati-hati bisa kesenkritisme kan, mencampur adukan semua agama. Artinya Harusnya memang kita kan ada kita katakan muhasabah lil hukam, nanti kan harusnya kan pemerintah ini kan juga harus kita ingatkan, kita peringatkan, kita nasihati bahwa bagi seorang muslim itu harusnya kan budaya-budaya tadi itu tuh enggak boleh dilestarikan budaya sedikit dengan atas nama dikatakan moderasi, atas nama tadi dikatakan misalnya melestarikan kearifan lokal. Bukan Islam itu dikatakan membenci tradisi, tapi jangan salah, Islam itu datang dengan adanya, sudah ada tradisi yang namanya tradisi akidahnya itu sudah ada, dan ada tradisi perbuatan. Jadi kalau misalnya bertemu dengan tradisi masyarakat lokal, kalau itu tidak bertentangan dengan tradisi dalam Islam, artinya enggak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, boleh saja kita lestarikan. Tapi kalau sudah jelas bertentangan tadi itu sudah kesyirikan di situ, harusnya sebagai seorang muslim kita harus membuang jauh-jauh. Karena apa? Karena itu harus kita kritisi. Kemudian kalau ditanyakan nanti, kan itu tradisi nenek moyang kita. Sekarang coba kita berpikir secara logika, siapa nenek moyang kita sebetulnya? Nabi Adam loh, kan bukan animisme kan, bukan dinamisme yang namanya nenek moyang kita adalah Nabi Adam, yang beliau itu sebagai utusan Allah itu kan menjaga ketauhidan, gak ada kesyirikan dalam nenek moyang kita. Banyak yang mengatakan kayak gitu kan, sudah tradisi, itu tradisi siapa? Bukan tradisi kita loh. Nabi Adam gak pernah mencontohkan tradisi budaya syirik begitu kan. Kemudian kapan munculnya tradisi-tradisi itu kemudian mulai menyelewengkan akidah itu kan, sebetulnya kalau kita baca dari beberapa sumber itu kan, pernah saya mendapatkan juga dari seorang Ustadz Irfan Abu Nafid menyatakan bahwa tradisi mulai munculnya penyelewengan ke budaya syirik itu adalah masa dari Nabi Adam itu, seribu tahunan lebih itu kan mulai muncul di masa kaumnya Nabi Nuh. Di situ mulainya, sampai dengan hari ini kita lihat kan itu terjadi. Jadi jangan pernah mengatakan kalau itu merupakan tradisi nenek moyang gitu. Dan ini sudah berulang terjadi. Sekarang kita ulang kalimat itu. Digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah 170 ya. Allah menyatakan di situ bahwa kalau mereka diingatkan tentang tradisi mereka, apa jawab mereka? Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami." Apakah mereka akan tetap mengikutinya walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Ini kan berarti kan pertanyaan yang harusnya kita kan menggunakan logika kita berpikir dan mengkaitkan dengan akidah. Jadi kalau sekarang kita mengulangi kalimat ini hari ini kan, kita mengulangi berarti udah ada loh itu zaman dulu gitu. Dan harusnya kita belajar dari apa yang diingatkan Allah melalui Al-Quran, bahwa tradisi itu kita ikuti selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau kita masih mengikuti dengan mengatakan alasan ini sudah merupakan mengikuti nenek moyang kami, apakah kita akan mengikuti nenek moyang kita itu yang dikatakan mereka itu kan tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mengetahui apa-apa? Apalagi tadi sudah dikatakan, coba tanya balik, nenek moyang memang siapa? Apa? Kan Nabi Adam. Nabi Adam enggak mengajarkan budaya syirik. Nah, berarti kan sebetulnya enggak ada lagi alasan yang kita mengatakan bahwa kita masih melestarikan budaya-budaya. Kalau budaya syirik kan berarti sudah jelas ya, bertentangan dengan Islam. Masih ada alasan kita mengatakan untuk mengikuti budaya itu, sekalipun tadi dengan alasan viral, karena sekarang itu udah satanik lagi mulai digandrungi anak-anak. Wa na'udzubillah begitu kan. Tambah kita sadari, kita mengatakan aku enggak meyakini kok, tapi aku suka aja dengan lambang-lambangnya, dengan simbol pentagonnya, dengan simbol misalnya tadi gambar kepala kambing begitu kan, dengan gambar yang dajjal dan sebagainya. Kenapa? Ini kan seni. Seni, pelajari lagi. Seni itu bukan bebas nilai. Seni pun harus sesuai enggak dengan keimanan kita, sesuai enggak dengan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Bukan karena dia viral, orang banyak mengikuti jadi membenarkan. Tidak semua yang orang banyak mengikuti itu dikatakan menjadi suatu kebenaran. Nah, itu sebetulnya beberapa fakta yang kita lihat dan sudah juga sebetulnya dijelaskan oleh Islam. Nanti kita bahas lagi bagaimana kita harus semakin menguatkan sebetulnya agar enggak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang tadi itu. Kita harus menguatkan yang namanya berpikir, jangan sampai kondisi kita katakan kedangkalan berpikir, dan jangan juga kita mengakibatkan rapuhnya akidah kita. Jadi menguatkan akidah itu memang harus dengan cara berpikir. Maka para ulama menyatakan tidak boleh kita itu dalam hal akidah taklid. Kita harus memang mampu dengan akal, dengan pikiran kita mencapai kebenaran akidah itu agar mengakar dalam diri kita dan tidak akan terpengaruh dengan kondisi-kondisi kesyirikan di hari ini. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut, Mbak Lia.
1: Oke, kita lanjut setelah iklan berikut ini ya Ustazah ya. Kita jeda dulu dengan beberapa iklan tadi. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Kembali lagi di 105 Raya FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih bareng Lia dan juga ustazah kita di siang hari ini ya. Dengan tema yang kita bahas di hari ini yaitu menjaga akal dan kemurnian akidah di tengah gempuran budaya syirik kekinian ya. Mungkin kepada ustazah bisa langsung dilanjutkan kembali. Ustazah silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Lia. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang cermin kedangkalan berpikir dan akidah, begitu ya. Jadi apa yang sudah kita gambarkan tadi di awal itu kita pandang dari sisi itulah akibat dari kondisi hari ini masyarakat, kita katakan umat Islam secara khusus itu mengalami yang namanya fenomena kedangkalan berpikir, dan itu berpengaruh kepada akidahnya. Kita lihat dari beberapa rujukan para ulama. Imam Ar-Ruzi dalam Mafatih Al-Ghaib menyatakan bahwa syirik itu merupakan bentuk kezaliman epistemologis atau kezaliman nalar dan kesalahan berpikir tertinggi, karena akal sehat yang murni atau fitrah akal itu seharusnya menuntun manusia itu untuk menyadari bahwa alam semesta yang tertentu ini hanya merupakan diatur oleh sang pencipta, satu sang pencipta yang maha esa. Jadi di sini kita katakan berarti menurut Ar-Ruzi itu cerminan yang hari ini terjadi berarti mereka ada kesalahan dalam berpikir, jadi kedangkalan berpikir. Padahal harusnya untuk bisa mendapatkan menyadari bahwa alam semesta itu yang terus ini merupakan ada sang pencipta di belakangnya, itu kan butuh yang namanya bagaimana kita mengusahakan, mengupayakan kita berpikir, kita katakan dalam level yang tertinggi. Nah kemudian kalau jadinya hari ini menyamakannya dengan makhluk yang lemah, dengan Tuhan, dengan Allah yang maha kuasa, ini yang kita katakan merupakan bentuk kedangkalan berpikir yang sangat nyata, dan ini mencederai yang namanya logika dasar manusia gitu. Jadi kan kalau misalnya kita gantikan hari ini, kalau misalnya ada yang menciptakan suatu barang misalnya, kan tentunya yang menciptakan produk itu posisinya kan lebih tinggi daripada produknya. Kan dia yang mengatur produk yang dia produksi. Nah kalau kita menyamakan makhluk yang lemah dengan sang pencipta, berarti kan sudah cacat logika di situ gitu. Itu yang dimaksudkan oleh Ar-Ruzi tadi. Dan hari ini seperti itu yang terjadi kan. Masa kita mengatakan ada penghuni laut, ada penghuni pohon besar, kemudian walaupun mengatakan mereka yang penganut tadi penyembah setan itu, mereka mengatakan mereka sembah setan, kan itu logikanya di mana gitu kan? Kalau mereka betul menggunakan manusia sebetulnya mampu melakukan berpikir secara mendalam, secara level yang tertinggi. Demikian juga dikatakan oleh ulama kontemporer Buya Hamka dalam sebuah jurnalnya, menyatakan bahwa beliau mengkaitkan syirik dengan kemunduran intelektual. Jadi menurut beliau, tauhid itu membebaskan akal manusia, sedangkan syirik itu mengungkung manusia dalam kedangkalan berpikir dan membuat rasa takut, kemudian tunduk atau menggantungkan nasib pada benda mati maupun sesama makhluk. Kan benda mati itu kan jadi dianggapkan mereka kalau misalnya mensaklarkan suatu benda itu kan benda mati kan. Jadi ada kekuatan pada benda itu. Yang kita katakan nanti dalam pandangan pembahasan syirik kan nanti dia kejimat. Jimat kan juga diharamkan dalam Islam gitu kan. Nah, oleh karena itu jadi sangat jelas. Jadi gambaran kedangkalan berpikir itu dan akidah itu hari ini di negeri ini itu masih dilakukan. Jadi mengagungkan makhluk yang sebetulnya dia sangat lemah, bahkan meminta pertolongan kepada makhluk itu. Ini kita katakan berarti adanya upaya wujud berupa meminta keselamatan, meminta pertolongan dengan memberikan sesaji kepada makhluk gaib atau penghuni tempat tertentu, meyakini benda tertentu mempunyai kekuatan gaib yang akan bisa menentukan keselamatan, keberuntungan, bahkan meminta perlindungan kepada roh leluhur, meyakini ada hari, tempat, benda tertentu yang dianggap mempunyai kekuatan supernatural. Ini kita katakan berarti sudah membuat kondisi yang kita katakan yang tadi kedangkalan berpikir begitu. Nah, jadi sebetulnya kondisi ini kenapa jadi lebih mudah dalam tanda kutip diterima oleh kaum muslimin hari ini? Sebetulnya tanpa kita mau tidak bisa menafikan bahwa sebetulnya sekularisasi kehidupan yang terjadi hari ini itu mengakibatkan sangat fatal munculnya kedangkalan berpikir tadi gitu kan, termasuk rapuhnya akidah. Nah, akibatnya apa? Dampak dari pemikiran, perasaan, dan peraturan hidup yang jauh dari sandaran Islam ini mengakibatkan umat Islam itu pun akhirnya terpengaruh dengan budaya-budaya yang tadi gitu kan. Dan bahkan kan yang paling sangat disayangkan tadi kan sudah kita bahas, negara malah merasa bebas dan penuh kebanggaan menetapkan kebijakan apapun, termasuk tadi melestarikan budaya-budaya yang sebetulnya kan bertentangan dengan akidah Islam. Ini kan sebetulnya sangat bercampur antara sedih, memprihatinkan juga umat Islam di negeri ini yang mereka adalah Muslim malah dijauhkan dari Islam, sehingga kehilangan mereka, kehilangan kemampuan untuk melakukan adanya standar berpikir yang mereka itu mengkaitkan dengan akidah mereka. Jadi akhirnya bercampur semua itu. Maka tadi kan dengan mudah mengatakan mengikuti ritual-ritual tertentu dengan alasan menghargai apa yang menjadi tradisi mereka. Ya menghargai kan bukan berarti jadi mengorbankan akidah kita kan. Kemudian kita enggak mau menggunakan logika berpikir kita gitu. Nah, itu kan sama nanti kalau dulu kita sering membahas terkait dengan misalnya mengucapkan selamat Natal misalnya kan di akhir tahun itu kan. Nah, itu kan saya enggak meyakini gitu kan. Nah, itu sebetulnya sama juga dengan ini. Dia ke konsep di mana kan maksudnya si judul bukan itu bukan syirik, tetapi kan ke konsep tadi yang moderasi beragama begitu kan, dengan atas nama toleransi. Nah, Islam pun punya tentang toleransi. Nah, ini juga sama, lebih fatal lagi kalau kita bicara tentang syirik begitu kan. Apalagi tadi dipertahankan dengan alasan merupakan warisan nenek moyang. Padahal banyak orang yang melakukan perbuatan, bukan begini, bukan berarti kalau banyak orang melakukan suatu perbuatan itu dikatakan itu menjadi dalil kebenaran. Islam kan punya dalil, punya dasar hukum, punya hukum perbuatan itu kan kalau enggak dia wajib, haram, mubah, makruh, sunnah, kan hanya itu. Jadi tidak boleh kita menyatakan karena banyak yang melakukan jadi mendai dalil kebenaran. Dan ini pun di Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang hal tersebut. Saya ambil salah satu contoh aja, Quran surat Al-An'am ayat yang ke-116. Di sini Allah jelas memfirmankan, A'udzubillahirrahmanirrahim, wa in tuti' aktsaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, itu kan aktsaro man fil ardi yudilluka, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi ini dalil yang sebetulnya sering digunakan hari ini. Udah biasa itu Bu hari ini, mau gimana lagi? Gak bisa Bu, kalau itu sudah bertentangan dengan Islam harus kita tinggalkan. Kita bisa menyatakan seperti itu gitu. Nah, maka dengan gambaran kondisi hari itu makanya kita katakan itu merupakan cermin kedangkalan berpikir dan rapuhnya akidah. Nah, kemudian terus bagaimana seharusnya? Seharusnya memang kalau kita bicara tentang akidah itu, memang penguatan akidah itu hanya bisa dilakukan dengan proses berpikir. Maka itu kan dikatakan oleh, kalau nggak salah Imam Syafi'i mengatakan kan, kewajiban pertama dari seorang mukallaf itu adalah berpikir. Berpikir tentang apa yang pertama? Berpikir tentang dia. Dia itu sebagai makhluk dan dia sampai kepada pembahasan tentang mencapai, oh berarti ada sang pencipta yang memang menciptakan aku sebagai makhluk. Kan sepasangannya makhluk kan berarti kan al-khaliq. Berarti kan kalau kita mengaku manusia itu lemah, kehidupan ini terbatas, semuanya akan berakhir, manusia itu juga dikatakan lemah gitu kan, alam semesta ini juga dikatakan ada keterbatasannya, itu akan membuat kita nanti langkah-langkah itu secara rinci nanti sampai kepada posisi di mana iya, saya makhluk, ada sang pencipta. Apa kewajiban makhluk bagi sang penciptanya, kepada sang pencipta? Tunduk. Makanya kan kalau kita membahas itu kan Allah, sudah kita yakini Allah sebagai sang pencipta, maka Allah kan menyatakan wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun gitu kan. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, untuk bisa mencapai itu maka memang harus dengan berpikir. Dalam Islam itu dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin ya, dalam kitab An-Nizamul Islam menjelaskan bahwa Islam tidak menghendaki manusia menerima keyakinan secara dogmatis. Jadi keimanan itu harus mampu memang kita pikirkan dengan akal kita sampai kita meyakini seperti yang tadi bahwa Allah sebagai sang pencipta. Jadi enggak boleh agama akidah itu kita didogma, ikut-ikutan aja dengan orang tua. Maka dikatakan itu kan akidah itu kan dikatakan akidah akliyah. Berarti akidah yang berdasarkan kepada pemikiran. Tapi apakah kemampuan berpikir ditentukan oleh pendidikan formal? Enggak. potensi manusia itu ada yang namanya hajatul udhuwiyah, ada yang namanya ghorizah, ada yang namanya tafkir. Nah, tafkir itu Allah berikan, anugerahkan pada semua manusia tanpa membedakan mau dia tingkatan sekolahnya SD, SMP, bahkan sampai kita katakan doktoral. Bisa dia mampu untuk itu. Hanya dia mau enggak, kan gitu. Mau enggak dia menggunakan potensi tadi itu untuk mencapai yang namanya kepada titik di mana bahwa dia mengakui dia sang makhluk dan ada sang pencipta. Makanya kan Allah banyak sekali menggambarkan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun gitu kan. Karena sebetulnya Allah yang menciptakan kita, Allah tahu sebetulnya kalau kamu mau, kamu mampu, maka berpikirlah, maka perhatikanlah, maka ambillah pelajaran, maka gunakanlah akalmu. Itu yang menjadi modal utama agar kita bisa meraih yang namanya akidah yang kuat. Jadi walhasil bagaimana? Melalui berpikir dengan akalnya lah seorang muslim akan dengan kuat meyakini keberadaan Allah sebagai sang pencipta. Maka tidak akan ada celah yang namanya akan mengikuti satanik tadi gitu. Karena itu cacat logikanya, kemudian juga dari sisi akidah pun dia bertentangan. Maka nanti kalau sudah meyakini keberadaan Allah, otomatis nanti akan dengan mudah dimahami kenapa perlu ada Rasul, kenapa ada kitab-kitab yang harus kita pelajari sebagai pedoman hidup kita, kenapa ada malaikat, ada hari kiamat, ada qadar dan seterusnya. Itu nanti akan sejalan dengan apabila dia sudah bisa mencapai dengan kekuatan berpikir tadi itu untuk meraih yang namanya mencapai bahwa aku ini makhluk, ada sang pencipta. Itulah yang kita katakan akidah gitu kan. Jadi akidah itu lahir dari proses pemahaman yang benar dengan kondisi yang tadi dengan menggunakan berpikir, maka akan melahirkan bagaimana dia juga akan menjadi seorang yang punya ketaatan. Maka ketaatan terbukti dari perbuatan dia, dari sikap dia yang dia sudah menguatkan dalam dirinya, berarti harus sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka dalam diri dia akan melekat yang tadi gitu kan, wa ma khalaqtu jinna wal insana illa liya'budun gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah menyatakan bahwa keberadaan dia di dunia Allah ciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah, kan gak akan mungkin terfikir bagi dia untuk melaksanakan suatu ritual-ritual yang bertentangan dengan tauhidnya. Apalagi dengan mengatasnamakan ini sudah tradisi loh, sudah biasa. Kemudian karena akidah dia sudah kuat, maka dia akan selanjutnya menyatakan, menolak secara tegas bahwa tidak boleh yang namanya tradisi yang dia apalagi sampai menyekutukan Allah begitu kan. Maka dikatakan kan bagaimana bahwa Islam itu memang betul-betul tradisi Islam itu ada. Maka ada tradisi yang dia temui di masyarakat yang bertentangan dengan tradisi Islam, itu harus dia tinggalkan gitu. Dengan dalih, dengan alasan, dengan dasar, karena bertentangan dengan akidah. Tapi ada enggak tradisi yang dia tidak bertentangan dengan Islam? Kalau itu ada, silahkan diteruskan, enggak ada masalah di situ gitu kan. Maka dikatakan di sini dalam Quran surat Az-Zumar ya, ayat yang kedua dan ketiga. Nanti silahkan kalau penonton juga penasaran, boleh dibuka di Al-Qur'an ya. Saya bacakan di sini dari sisi terjemahannya biar lebih cepat ya. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini kan alasan orang-orang sekarang tuh ya. Sungguh Allah akan memberikan keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta dan sangat ingkar. Jadi dikatakan oleh tafsir dari Fahru Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib sama di bukunya ya, Mafatih Al-Ghaib, membahas bahwa argumentasi kaum musyrik dalam ayat ini yang mana mereka menganggap sembahan selain Allah itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk memperoleh kedekatan kepada Allah. Ayat ini membantah cara berpikir demikian. Ya, ngapain kita pakai perantara? Kan Allah menyatakan doa mintalah kepadaku, aku dekat denganmu. Berarti kan wasilah-wasilah tadi, apalagi dia malah wasilah kesyirikan, kan harus kita tinggalkan gitu. Jadi enggak perlu kita harus menggunakan wasilah benda-benda yang dikeramatkan tadi, penghuni laut, penghuni pohon itu kan, karena Allah menyatakan aku dekat, maka mohon kepadaku kan gitu. Nah, jadi artinya seorang yang dia akan bisa menyatakan seperti menerima firman Allah ini di Az-Zumar ini, orang-orang yang mereka memang sudah betul-betul memurnikan ketaatan kepada Allah. Memurnikan ketaatan itu dimulai dari apa? Dia bisa mencapai dengan berpikir dia itu kepada akidah yang kuat tadi, bahwa dia menemukan iya, bahwa memang ternyata aku ini adalah makhluk dan ada Allah sebagai sang pencipta. Itu yang harus ditanamkan, maka nanti akan mudah memurnikan ketaatannya, akan mudah menyatakan bahwa sami'na wa ata'na, dan tidak ada celah sama sekali untuk memberikan posisi adanya budaya-budaya syirik dengan alasan-alasan yang tadi, sebagai wasilah kok ini, sebagai metafor kok, kami enggak mengaku juga setan itu sebagai metafor saja. Ya sama aja itu, berarti kan menduakan Allah di situ. Kenapa enggak langsung aja kepada Allah? Enggak perlu pakai perantara. Kayak iklan kan, dijual rumah ini tanpa perantara kan gitu. Apalagi kepada Allah yang menyatakan udu'uni, mohonkan kepadaku, aku itu dekat, kan kata Allah seperti itu gitu. Itu Mbak Lia ya. Jadi sebagai bukti cerminan dari kedangkalan berpikir dan rapuhnya akidah tadi ya.
0: Oke,
1: dengan kondisi
0: kita
1: hari ini.
0: Lanjut ke segmen ketiga. Sekalian closing segmen kita Ustazah ya. Tak terasa ya Ustazah ya.
1: Baik.
0: Oke, kita ke iklan lagi, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. And

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.
0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Kita masuk ke segmen ketiga, ataupun closing statement kita di siang hari ini. Ustazah, aduh sudah mulai apa ini? Oke, Ustazah, mungkin bisa dilanjutkan kembali.
4: Baik ya, Mbak Lia dan juga pendengar dimanapun berada. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan berarti dengan kondisi yang tadi gitu kan sudah sangat jelas. Jadi sebetulnya di sini kuncinya adalah langkah kita memang harus peran dari dakwah gitu ya, mengingatkan kepada saudara kita, mengingatkan kepada masyarakat bahwa mengajak mereka untuk berpikir, menguatkan akidahnya kembali dan menjelaskan bagaimana yang mana yang kita katakan merupakan tauhid yang murni tadi, mana yang kita katakan itu merupakan ternyata berbalut suatu kesyirikan. Kenapa kita mengatakan hanya dengan peran dakwah dan kita katakan peran negara gitu kan? Cuma masalahnya negara kan sudah kita bahas tadi, ternyata semua budaya syirik tadi dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Berarti masihkah kita bisa berharap kepada dengan peraturan seperti itu kepada penguasa hari ini kan gitu. Maka kita kembali harusnya memang kita memahamkan kepada umat kenapa di zaman Rasulullah misalnya itu bisa dia diselesaikan, bisa dia diberantas, sangat minim sekali yang namanya kesyirikan. Karena memang pada waktu itu Rasulullah dengan para sahabat sampai dengan kekhilafahan yang tadi itu kan memang menerapkan bagaimana kekhilafahan itu menerapkan aturan Islam dan betul-betul memberantas yang namanya budaya-budaya syirik begitu kan. Kan contoh sederhana, Rasul dulu pada waktu hijrah ke Madinah, kan mereka di sana itu kan melakukan tradisi-tradisi yang itu kan tradisi nenek moyang mereka. Apa yang Rasul katakan? Bahasa saya nih ya, di hadis ini katakan tinggalkan semua itu. Islam itu hanya punya dua hari raya, Idul Fitri dengan Idul Adha. Artinya Islam itu datang dengan sudah punya akidah yang memang itu menjauhkan dari kesyirikan, kemudian punya tradisi yang itu tradisi-tradisi yang sesuai dengan syariat. Berarti enggak boleh melaksanakan suatu tradisi yang bertentangan dengan Islam. Dan umat Islam pada waktu itu dengan adanya Rasul menyatakan seperti itu, mereka tinggalkan semua tradisi-tradisi nenek moyang mereka itu gitu kan. Nah, kenapa kita hari ini sangat sulit? Karena satu sisi memang kebijakan-kebijakan negara itu kan melestarikan itu. Sementara kita sebagai seorang muslim dari sudut pandang akidah kita kan jelas menyatakan itu merupakan kesyirikan. Nah, berarti kan di sini butuh yang namanya kekuatan bersama dengan melaksanakan dakwah dengan memahamkan, memahamkan kaum muslimin untuk meninggalkan yang namanya tradisi-tradisi budaya syirik tadi itu. Tidak akan bisa kita memberantas itu kalau kita enggak memulai dengan menguatkan akidahnya. Karena nanti tindakan dia menolak budaya syirik itu adalah pengaruh dari akidah yang sudah mengakar, mentajasat pada dirinya, begitu. Kalau itu kita nggak kuatkan, hanya melarang, nggak ada kekuatan, dia akan berulang lagi dan berulang lagi, begitu. Maka kalau dalam Islam kan sebenarnya menyatakan sekali bahwa jelas, berarti dari mana kita dakwah itu kan berarti sekaligus berarti kan pendidikan. Betul. Pendidikan awal dari dakwah itu kemudian difokuskan nanti kepada penguatan akidah secara akliyah, berdasarkan logika berpikir, memang harus dengan akal. Maka dikatakan juga kan kalau misalnya kenapa dengan pendidikan? Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Quran berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 13 biasanya kan dikatakan jelas sekali wa idz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innal syirka la zulmun azim. Jadi kepada anak-anak kita itu dalam pendidikan, kebijakan pendidikan itu harusnya Luqman menyatakan kan ketika Luqman menyatakan kepada anaknya ketika diberikan pelajaran apa? Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, jadi sini kan berarti ada kewajiban dalam hal kebijakan pendidikan itu memang harus menjauhkan betul-betul dari yang namanya kesyirikan, begitu. Sehingga nanti harapannya anak didik kita itu dengan dakwah yang kita lakukan itu nanti kan fondasi mereka sudah kuat, begitu kan, tidak lagi mereka itu terpengaruh dengan budaya-budaya syirik tadi dengan alasan nenek moyang. Maka yang pertama dikatakan tinggalkan yang namanya mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Allah yang berfirman, gitu kan. Kemudian dikuatkan dengan yang tadi sudah kita bahas di awal. Jadi artinya apa? Untuk bisa memurnikan akidah itu, maka gunakan kembali kemampuan kita untuk bisa berpikir. Kemudian kalau sudah ada di tengah-tengah kita dihadapkan dengan kondisi yang itu suatu kemusyrikan, maka itu harus kita tinggalkan dengan dasar apa? Dasar dari kekuatan akidah kita, kemudian karena dia bertentangan dengan syariat Islam. Maka kembali tadi kita ke judul, kembali tadi dikatakan oleh Mbak Lia ke closing statement. Jadi bagaimana kita bisa menjaga akal, kemudian kemurnian akidah itu dibutuhkan memang aktivitas kita katakan dakwah secara bersama-sama. Nah, kemudian nanti dengan dakwah kita secara bersama-sama itu kita punya kewajiban juga berarti muhasabah lil hukam, mengingatkan penguasa dengan aturan-aturan mereka, harusnya mereka bukan membuat aturan yang itu malah semakin memperkuat sekularisasi, memperkuat yang namanya budaya-budaya syirik. Nah, itu kan sedikit banyak akan mempengaruhi juga, gitu kan, namanya kita penguasa kita. Padahal kan harusnya kan dalam Islam itu kan seorang penguasa itu kan harus mengurusi umatnya kan sesuai dengan syariat Islam. Betul, berarti ada kewajiban kita juga untuk apa? Mengingatkan mereka. Karena itu pun kewajiban memuhasabahi atau mengingatkan penguasa agar nanti upaya kita untuk tidak lagi digempur oleh budaya-budaya syirik tadi bisa kita untuk betul-betul mengatasinya. Jadi itu dua hal yang harus senantiasa sejalan, gitu ya. Jangan kita mengatakan itu urusan mereka lah, kan mereka penguasanya. Enggak juga. Kita sebagai warga negara yang sudah faham pun punya kewajiban untuk mengingatkan penguasa.
0: Ya. Oke, Ustazah. Ini ada yang bertanya ini dari Facebook bertanya, kita ya Ustazah. Kita bacakan langsung saja Ustazah ya.
4: Boleh.
0: Dari Ibu Sani Fatimah ini dari live Facebook kita ini bertanya ya. Pertanyaannya ini, kenapa yang beradat optimis kalau mereka tidak ada yang salah dan yang tidak mempercayai kata hato bangon dibilang berdosa dan mengundang murka katanya.
4: Ya,
0: bahasanya campur ya.
4: Iya, karena kan bahasa itu kan bahasa istilah ya, atau bangun. Oh, jadi intinya Masya Allah ya Bu Sani tadi ya, di tengah-tengah kita itulah budaya yang kita katakan ya, dia juga bisa kesyirik begitu ya. Itu berarti harus kita luruskan begini. Kalau saya sering menyampaikan begini, budaya kita yang menghormati atau bangun gitu ya, mungkin bahasa Indonesia itu apa ya, pengetua adat lah gitu ya, pengetua adat itu harus kita bedakan dengan sebagai seorang Muslim tadi kan dengan pandangan akidah itu. Allah jelas menyatakan kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, gitu. Jadi kalau misalnya kita ada tradisi misalnya orang yang dituakan dengan istilah hato bangun tadi, kalau mereka mempraktekkan budaya-budaya syirik, itu berarti harus kita ingatkan mereka. Kemudian kalau ini dikatakan dari mana dasarnya dikatakan kalau kita enggak mendengarkan hati bangun mereka, kita akan ditempa apa tadi murka dari mereka. Nauzubillah gitu sampai kayak gitu ya. Memang siapa mereka? Hati-hati ya. Itu nanti malah jadi kesyirik ya. Seolah-olah nanti dia menggantikan posisi Sang Pencipta ya di situ. Artinya gini, kalau memang mereka itu menyampaikan sesuatu yang benar sebagai hato bangun tadi, enggak apa-apa kan kita ikuti.
2: Yang benar ya,
4: nasihat mereka banyak kok yang bagus. Tetapi kalau misalnya ternyata apa yang mereka sampaikan itu malah sudah merupakan budaya syirik, kayaknya kita harus meninggalkan lah gitu. Dan kita bisa, bukan berarti jadi begini loh, kalau kita enggak mendengarkan mereka dalam hal yang kesyirikan, jangan juga mengubah, kita hormat ke mereka, kita tidak menghormati mereka, tapi mohon maaf gitu ya, kalau yang mereka sampaikan sudah bertentangan dengan syariat, saya tunduknya kepada Allah dan Rasulnya, ke Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada hato bangon gitu loh. Tapi kalau hato bangonnya melaksanakan yang benar, ya kita ikuti. Nah itu makanya harus kita pelajari lagi, banyak juga budaya-budaya kita di Sidimpuan ini misalnya, dengan atas nama karena dia hato bangon, harus mengikuti kata hato bangon, itu sudah harus kita rubah gitu kan. Kita sampaikan yang saya pahami seperti ini Pak, seperti ini Bu, lagi gimana? Kan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Jadi kan kita sampaikan sesuai dengan ilmu, dengan dasar ilmu, bukan karena kita itu ingin menggurui mereka. Nah kalau mereka punya dasar yang tadi, kan sudah kita bahas nenek moyang. Pak mohon maaf, nenek moyang kita siapa sebetulnya?
2: Betul,
4: ayo kita menyampaikan dengan cara yang benar gitu kan. Nenek moyang kita itu kan Nabi Adam, bukan animisme, bukan dinamisme, menggunakan sesajen gitu kan. Nah itu. Jadi artinya kita boleh saja berdiskusi dengan mereka. Kita sampaikan, kita pahami, ada dalilnya seperti ini Pak. Jadi saya mohon Bapak menyampaikan apa dalilnya. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim-muslimah, mana yang kita taati? Al-Quran dan Sunnah kan?
2: Betul.
4: Bukan kebiasaan tradisi yang itu, tradisi-tradisi yang sudah dekat dengan kita katakan syirik. Nah, tapi itulah tadi, kembali kepada dakwah ya, disampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan dalil, dengan cara yang memang mereka sebagai orang tua kita hormati, begitu kan. Dan nanti kemudian biasanya kalau dengan cara seperti itu, mereka juga akan bisa menerimanya insyaallah. Barakallah ya. Buat Bu Sani ya dengan pertanyaannya. Walaupun Ibu yakin belum terjawab sih. Karena waktunya sempit, mudah-mudahan nanti bisa kita jawab pada pertemuan-pertemuan yang lain lebih rinci lagi.
2: Oke,
4: begitu. Wallahualam bissawab.
2: Terima kasih Ustazah ya. Dan semoga tadi pertanyaan dari Bu Sani ya menjawab pertanyaannya.
4: Iya, sudah menutup ya.
2: Dan sekian juga dari kita ini Ustazah ya. Tidak berlama-lama lagi, sudah kelewatan
4: batas waktunya. Iya, kita dibatasi waktu soalnya.
2: Betul Ustazah. Dan terima kasih untuk Ustazah yang sudah menjelaskan ataupun memberikan ilmu kepada kita semua tentunya ya. Dan semoga apa yang sudah diberikan tadi ataupun sudah kita dengarkan tadi ya, menambah pengetahuan kita semua. Dan semoga Allah senantiasa menjaga hati dan langkah kita agar tetap berada di jalan yang lurus, menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, serta mengaruniakan kepada kita kemurnian iman hingga akhir hayat. Yap. Dan nantikan juga kembali program obsesi kita di hari Jumat selanjutnya ya, dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Rau, apa kabarnya siang hari ini? Senang sekali bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Rau Memory. Program yang siap mengajak kita kembali menikmati lagu-lagu lawas, lagu-lagu penuh kenangan, dan tentunya lagu yang mungkin pernah mengisi cerita di masa lalu. Jadi rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka disampaikan

0: dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya tanpa faedah dan sikap menyelisihi para nabi yang mereka lakukan."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, berikut 8 manfaat rebusan kunyit, jahe, dan serai yang bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat. Yang pertama, menghangatkan tubuh. Jahe dan serai memberikan sensasi hangat yang nyaman terutama saat cuaca dingin. Yang kedua, membantu meredakan batuk ringan. Kandungan alami ketiganya dapat membantu membuat tenggorokan terasa lebih lega. Yang ketiga, mendukung daya tahan tubuh. Kunyit, jahe, dan serai mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh. Yang keempat, membantu mengurangi keluhan masuk angin. Dapat membantu meredakan keluhan seperti mual, kembung, dan tubuh terasa kurang nyaman. Yang kelima, membantu mengurangi nyeri otot. Kandungan anti radang pada kunyit dan jahe berpotensi membantu mengurangi rasa pegal. Yang keenam, membantu pencernaan. Jahe dan serai dapat membantu mengurangi rasa begah atau tidak nyaman pada perut. Yang ketujuh, mendukung kesehatan hati. Kandungan antioksidan dalam rempah-rempah ini dapat menjadi bagian dari pola hidup yang mendukung fungsi hati. Yang terakhir, memberikan rasa rileks dan nyaman. Sensasi hangat serta aroma rempah dari minuman ini dapat membuat tubuh terasa lebih nyaman. Nah, rekan Rau, meski memiliki berbagai potensi manfaat, rebusan kunyit, jahe, dan serai bukan pengganti obat atau pengobatan dokter. Konsumsilah secara wajar dan tetap jaga pola hidup sehat.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rau, stroke bukan hanya soal serangan yang terjadi secara tiba-tiba. Setelah aliran darah ke otak terganggu, kerusakan pada sel-sel otak juga bisa terus berkembang. Berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama, aliran darah ke otak terganggu. Stroke terjadi ketika pasokan darah, oksigen, dan nutrisi ke otak berkurang atau terhenti. Yang kedua, sel otak dapat mengalami kerusakan. Dalam waktu singkat, kekurangan oksigen dapat membuat fungsi sel otak terganggu. Jika tidak segera ditangani, kerusakan bisa semakin berat. Yang ketiga, mitokondria ikut terdampak. Gangguan aliran darah dapat menghambat produksi energi di dalam sel, sehingga sel kesulitan mempertahankan fungsi normalnya. Yang keempat, penanganan sejak fase awal sangat penting. Terapi stroke kini tidak hanya berfokus pada penyelamatan pasien, tetapi juga berupaya membatasi kerusakan jaringan otak. Yang kelima, ada pendekatan neuroprotektif. Pendekatan ini bertujuan mendukung metabolisme dan fungsi sel agar jaringan otak lebih mampu bertahan ketika kekurangan oksigen. Yang terakhir, stroke dapat meninggalkan dampak jangka panjang. Kerusakan otak akibat stroke dapat menyebabkan gangguan fungsi dan memengaruhi kualitas hidup pasien dalam jangka panjang. Nah, rekan Rau, jika muncul tanda stroke seperti lengan melemah atau sulit berbicara, segera cari pertolongan medis. Penanganan yang cepat sangat penting untuk memengaruhi risiko kerusakan lebih lanjut. Nah, rekan Rau, itu dia informasi tentang gejala stroke. Semoga bermanfaat ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

yang bisa mengarah pada serangan jantung. Berikut beberapa gejala yang perlu diwaspadai. Yang pertama, nyeri atau tekanan di dada. Dada terasa tertekan, terimpit atau sakit yang berlangsung beberapa menit dan bisa datang kembali. Yang kedua, sesak napas. Sesak dapat muncul bersama rasa tidak nyaman atau nyeri di dada. Yang ketiga, lemas dan pusing, terutama jika disertai nyeri dada atau sesak napas. Yang keempat, mual atau muntah. Mual, muntah, nyeri ulu hati dan rasa tidak nyaman di dada juga perlu diperhatikan. Yang kelima, nyeri lengan atau bahu. Rasa sakit dapat terasa di lengan atau bahu dan terkadang menjalar dari area dada. Yang terakhir, keringat dingin. Keringat dingin yang muncul tanpa aktivitas berat, terutama jika disertai gejala lainnya, patut diwaspadai. Nah, jadi rekan Rau, jika muncul gejala yang mengarah pada serangan jantung, jangan menunggu gejalanya memburuk. Segera cari pertolongan medis atau datangi fasilitas kesehatan terdekat. Untuk pencegahan, biasakan aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, hindari rokok, tidur cukup, kelola stres, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, rekan Rau, itu dia informasi tentang gejala serangan jantung. Semoga bermanfaat ya.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Dokter Rao, diabetes ternyata bukan hanya soal kadar gula darah. Penyakit ini juga bisa berdampak pada kesehatan mata. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di retina dan memicu retinopati diabetik. Kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan, penglihatan buram, hingga gangguan penglihatan yang serius. Diabetes juga dapat meningkatkan risiko pembengkakan makula dan katarak pada usia yang lebih muda. Jika tidak ditangani, komplikasi tersebut bahkan bisa meningkatkan risiko kehilangan penglihatan. Karena itu, rekan Rao yang memiliki diabetes sebaiknya tidak hanya rutin mengontrol gula darah, tetapi juga memeriksakan kesehatan mata secara berkala. Deteksi sejak dini penting untuk mencegah komplikasi berkembang lebih parah. Nah, rekan Rao, semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?

Usai sudah kebersamaan kita dalam program Raw Memory hari ini. Dengarkan kembali program yang sama esok hari dan jangan khawatir karena setelah ini masih ada program yang menarik lainnya.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke rekan Raw, balik lagi bersama Ica tentunya di program Keta Batu Sidimpuan, Keta Butu Raw FM, Keta Bu Keta Bu. Dan siang hari ini Ica tidak sendiri tentunya, ada Laila yang menemani. Hai Laila.
2: Hai.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik gimana baik dengan saja. Ica sendiri?
1: Baik-baik saja ya. Oke, tentunya di program genre lagu Batak dan juga Tapsel. Dan buat rekan Raw yang ingin request lagunya dan salam-salam, bisa hubungi kami di 0822 9999 6105. Bisa melalui via chat, telepon, dan juga via SMS tentunya. Iya. Ya. Oke, kita lihat dulu dari via chat WhatsApp.
2: Via telepon ini dari okay. Via. Oke, okay, kita sapa dulu ya. Halo, Keta Botu Sidimpuan. Halo, Mama Ika. Keta Botu Sidimpuan.
3: Keta
2: Botu Raw FM. Keta Botu.
1: Mama.
2: Gimana kabarnya, Mama?
3: Kabarnya kabar sehat. Ini dengan Ica ya?
2: Ica dengan Laila, Mama.
1: Iya.
2: Iya, kita lagi berdua ini. Laila, ya? Iya, Mama. Iya. Mama mau dengerin lagu apa, Ma?
3: Boleh kita request lagu?
2: Boleh.
1: Boleh.
3: Aku mau request lagu Batak lah dulu ya.
2: Boleh, yang judulnya apa ini, Ma?
3: Unang Parmea-mea mau.
1: Unang Parmea-mea mau.
3: Dari Joel Simorangkir.
2: Oke, ini ada lagunya Ma, di salam buat siapa ini?

0: Salam kenal.
1: Aduh. Salam kenal terus ini. Salam kenal juga, Bang.
0: Di mana, Ica?
2: Tentunya di Rau.
3: Iya, gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah.
1: Jumat Mubarak. Betul sekali. Oke, Bang, di Jumat Mubarak ini pengen request lagu apa nih?
0: Bentar dulu. Hai, Bu Regar.
3: Halo. Hai, Bang.
0: Iya,
3: Namboru. Oh.
1: Gak ketinggalan ya.
0: Iya. Oh, nama dia.
3: Oh, nama dia.
0: Siapa lagunya ya?
3: Aduh. Oh, nama dia dari Dorman Manik ya, Bang?
0: Iya sih.
1: Iya sih. Ya
0: ingat lagu.
3: Di salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
0: Salamnya buat Mama Ika tadi ya.
3: Iya.
0: Selamat jadi juara satu.
1: Duh, juara satu apa?
3: Juara satu apa? Oh, mau request.
1: Nah, oh.
3: Oke.
1: Okay.
0: Ya, salamnya buat semua deh disalamin.
3: Oke, Bang.
0: Dan Laila sama Ica aja.
1: Oke, okay, Bang.
0: Makan sate pakai Doi
1: bayar
0: dibilang
1: karena
0: mau
1: lihat
0: mati
1: sih cewek ini tuh silain. Waalaikumsalam.
3: Ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya, Bang.
1: Iya, tiba-tiba ngepantun ini ya. Oke, kita lihat dulu mungkin dari via chat WhatsApp.
3: Iya, ini ada dari via chat WhatsApp. Mm-hmm. Bang Cepis di Penyanggar request lagu Malungun by viral TikTok. Mm-hmm. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua. Udah Sahrul Lubis di Bin Seven dan semua Rau, spesial buat karyawan Dewa Market yang selalu stay tune di 105 FM. Makasih Ica dan Laila.
1: Oke, ditunggu lagunya. Oke, ini kita lihat dari via telepon, kita angkat lagi.
3: Iya.
1: Halo, kita putus sidimpuan.
4: Kita putus Rau, mengalami si Laila.
3: Kita putus.
1: Gimana, Bang, kabarnya hari ini, Bang?
4: Baik.
1: Kabar baik ya. Oke, ya. Ini mau request lagu apa nih, Bang? Batak Tapsen.
4: Lagu Batak.
1: Oke, yang judulnya
4: Dang Boy Bulan Makatai dari Marsada Band.
3: Dang Boy Bulan Makatai dari Marsada
1: Band.
3: Marsada Trio ya, Bang?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
4: Ya, di salam lah buat kalian berdua ya.
1: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, kita lihat.
3: Oke, ini next lagi dari via chat WhatsApp ya.
1: Iya.
3: Request lagu Selendang Biru yang penyanyinya cewek. Salam-salam buat dedek-dedek berdua aja.
1: Oke,
3: ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan.
1: Oke, kita beralih dari via telepon. Ini lagi kita angkat dulu. Halo, kita butuh sidimpuan.
0: Kita merek siapa di mana?
1: Dengan Ica dan Laila ini, Bang.
3: Iya. Waduh, ya. Abangnya lagi serak ya ini, Bang.
0: Ya, begitulah suaranya.
1: Iya, begitulah. Oke deh, gimana kabarnya ini, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Aduh, ini kabar buruk terus ini, kapan kabar baiknya ini, Bang?
0: Ini kepada waktunya.
1: Ada. Ada waktunya ya, ditunggu aja.
3: Iya. Oke, okay, deh, Bang, mau request lagu apa ini, Bang?
0: Lagu Tapsel lah.
3: Boleh. Yang berjudul apa ini?
0: Abid Panyikotan.
1: Aduh, Abid Panyikotan.
0: Namanya?
3: Iya, iya, Bang, Abid Panyikotan dari Nani Hasibuan.
0: Salamnya buat PLN Padang Sidimpuan, tolong lampu jalan di sepanjang jalan 5 Ampun jadi, Pak. Banyak yang mati,
1: kan?
0: Kasih.
1: Oke, Bang. Ditunggu lagunya. Aduh, itu dia ya. Dapat salam untuk
3: PLN.
1: Oke, ini dari via chat WhatsApp. Ini katanya pengen diputerin lagu Bunga Narara.
3: Oke.
1: Salam-salamnya untuk pendengar Setia Rao aja, Kak. Dan untuk kakak-kakaknya berdua, selamat bertugas ya.
3: Oke.
1: Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini masih ada dari via telepon, kita angkat dulu. Halo, kita butuh sidimpuan.
4: Kita bu. Ini kan kakak apa ya?
1: Dengan Ica dan juga Laila ini, Bang.
3: Iya.
4: Hai, Kak Ica, Kak Laila. Bagaimana
3: kita sidimpuan? Halo, Bang. Di kota Sidimpuan lagi cerah sih, Bang.
1: Panas ini, Bang.
3: Iya,
1: betul, Bang.
4: Tadi sama di kota Cibul.
3: Waduh.
4: Kota Cibul di hujannya dekat sekali.
1: Aduh.
3: Oh, di sini.
4: Semangat aja lah pokoknya orang.

0: pun semuanya ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, bisa lagunya?
2: Boleh
3: bang, lagu Batak atau Tapsel ini bang?
0: Lagu Batak Toba aja lah.
3: Boleh, yang judulnya?
0: Kas Kopi Susu.
3: Kopi Susu?
0: Kas Kopi Susu.
2: Kas Kopi Susu.
3: Dari siapa itu bang?
0: Banyak itu dari banyak dari penyanyinya itu.
3: Oke.
2: Sebentar ya bang, kita cek.
0: Iya ada kan?
3: Sebentar bang, kita lihat dulu ini lagunya.
0: Aku nyapa ya buatnya yang dipecah cikgu dulu saya malam semua salam kompak. Yang buatnya mau ikutan nanti belajar, buatnya yang mau ikutan semuanya di house semua salam kompak ya. Buatnya Mama Ika, Mama Gadis, buatnya semua-semua pokoknya lah ya yang mau ikutan nanti ya. Mama Rizky lagi ya dua-duanya. Buatnya ada lagunya?
2: Ada nih bang, ada dari...
0: Ada bang Sakul Serigar lagi ya, salam kompak ya.
2: Okay.
0: Ya lagunya dibikin sebab semua yang mau ikutan nanti ya.
2: Oke. Okay.
0: Kita menunggu sampai tuntas ya, ditunggu lagunya, kita bukti limpuan.
3: Kita bu. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan.
2: Iya.
3: Oke, rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM.
2: Your lifestyle.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: You destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke GraPARI terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan Bersaja dalam Jangkauan. Oke rekan Rao, kembali lagi bersama Ica dan juga Leila di segmen kedua ini. Tentunya tetap di lagu Tapsel dan juga Batak ya. Oke, ini kita lihat dari via chat WhatsApp sudah ada yang bergabung, katanya pengen diputerin lagu Tapsel yang berjudul Kalah di Persuadaan. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Oke, ini masih ada dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven. Kata Batu Cinimpuan, ketabo. Katanya pengen request lagu Batu Nihapas. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Jontak di Batu Nadua, Cepis di Panyanggar, Sahrul Regar, Tayu di Picur Koling, Ayah Japram di Siloting Baru, Astro Pangkabean di pusat kota Padang Cinimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar Raw FM terspesial buat yang sedang bertugas.
1: Oke. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya.
0: Iya betul, ini masih ada yang bergabung dari Opung Iqbal. Kata Batu Sinimpuan, ketabu. Katanya pengen diputerin lagu Korban Setia. Salam-salamnya buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Syahrul Regar, dan semua pendengar Raw FM terspesial yang sedang bertugas.
1: Oke
0: deh, nanti kita putarkan ya. Oke, ini ada dari

0: Dari Dodi KDI dan Yati ya ini Bang?
1: Iya.
0: Oke deh, ini salam-salamnya untuk siapa ini Bang?
1: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Mm-mm. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Arrow FM, terima kasih ya.
0: Oke Bang, sama-sama.
2: Lagunya nanti kita petarkan ya.
0: Iya betul. Oke, rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM.
2: Yeah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah."
0: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Sian dia duho kele, songon na belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangyon da kele.
4: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek kalintr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan bukti.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rata, tak terasa kebersamaan kita di program Ketabo sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan-rekan Rao yang sudah ikut bergabung dan sudah mengirimkan requestan lagu dan tentunya sudah setia menemani Laila dan juga Ica sampai saat ini ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Laila dan juga Ica pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tentunya jangan kemana-mana karena Rao akan masih terus menemani rekan-rekan semuanya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Jadi kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Dinas Kesehatan Kota Medan memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran influenza menyusul adanya peningkatan kasus pada September 2026. Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 15 kasus influenza A dan 3 kasus influenza B di Kota Medan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Dr. Surya Saputra Pulungan mengatakan peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan Medan. Terlebih virus influenza A memiliki karakteristik mudah menular dari satu orang ke orang lain dan menyerang sistem pernapasan. Menindaklanjuti arahan Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas, Dinas Kesehatan terus memperkuat langkah antisipasi agar penyebaran virus dapat ditekan. Salah satunya dengan meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Medan pun mengajak masyarakat bersama-sama meningkatkan kewaspadaan tanpa panik. Penerapan PHBS, etika batuk dan bersin, menggunakan masker ketika mengalami gejala, serta pemeriksaan lebih awal dalam memutus mata rantai penularan influenza A di Kota Medan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Medan Business Daily. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong, kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya, atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi obege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat pilih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam melarang seseorang untuk bertindak zalim dengan menyakiti seseorang. Maka menyakiti dengan ucapan atau lisan seperti mencela juga merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap sesama muslim. Mencela adalah menyebutkan kejelekan atau kekurangan seseorang, baik kekurangan yang ada pada tubuh maupun kekurangan lainnya, seperti kebodohan dengan secara sengaja mencela atau dengan cara mentertawakan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Celaan adalah bentuk menyakiti sesama, karena celaan yang dilontarkan seseorang muslim akan menjadikan orang yang dicela menjadi tersinggung dan kecewa, bahkan menjadi sakit hati. Akibat lebih lanjut akan menjadikan retaknya hubungan persaudaraan sesama muslim, sehingga syariat melarang perbuatan mencela karena perbuatan tersebut menyakiti orang lain. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqatih tamalu buhtanan wa ismam mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dho." Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Humazah ayat 1, "Wailul likulli humazatil lumazah." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Pendengar yang budiman, dalam penjelasan atau syarah kitab Al-Kabair, kalimat menyakiti mencakup menyakiti orang lain dengan kata-kata, sikap, atau dengan mengisolasinya. Bentuk menyakiti orang lain adalah dengan cara mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama walaupun tidak membahayakannya. Karena jika membahayakan, maka dosanya jauh lebih besar. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengganggu tempat duduknya, perjalanannya, dan lain-lain. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengisolasinya adalah dengan cara membiarkannya kebingungan ketika menghadapi sebuah masalah dan orang itu merasa tersakiti karena sikap seperti ini. Semua perbuatan ini hukumnya haram dan diancam dengan ancaman yang berat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Surat Al-Ahzab ayat 58. Pendengar, maksud ayat ini adalah bahwa mereka semua akan menanggung beban berat berupa kebohongan dan dosa besar. Dalam ayat ini juga disebutkan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maksudnya, apabila ada seseorang yang disakiti karena perbuatannya atau karena ia telah melakukan sebuah perbuatan yang pantas untuk disakiti, maka hal ini dibolehkan untuk dilakukan. Seperti tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima." Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini dahulunya berkenaan dengan hubungan seks sesama jenis atau homoseks. Pelakunya harus disakiti sehingga ia bertaubat kepada Allah. Setelah itu Rasulullah SAW menetapkan sebuah hukum dengan mengatakan, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseks, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Muslim dalam Sahihul Jami. Bayangkan pendengar yang budiman, jika diri ini jadi korban dan objek dari kejahatan lisan orang lain, maka bagaimana perasaan ini? Niscaya diri ini akan merasakan pahit dan getirnya hidup. Pasti berharap orang itu menghentikan kejahatannya. Hilangnya keburukan yang dilakukan oleh lisan orang-orang dan kehidupan ini dapat berangsur normal lagi seperti sedia kala. Jika kita tidak ingin dicubit, maka jangan sekali-kali mencubit orang lain. Wahai saudara-saudaraku seiman, jagalah lisan ini dari mengucap berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Peliharalah tangan ini dari menulis berbagai perkara yang telah diharamkan oleh keduanya. Niscaya kita akan selamat dari ujian dunia, fitnah kubur, dan siksa neraka pada hari kiamat. Janganlah lisan ini berucap atau tangan ini menulis kecuali yang baik-baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari menyakiti dan mencela sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan. Abu Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
1: "Qultu ya Rasulullah,

0: الإقامة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

kisah inspiratif sahabat.

Tidak ada seorang pun yang membayangkan sebelumnya akan datang hari-hari tanpa Abu Bakar. Mereka semua mengetahui kehidupan, ketakwaan, dan kelembutan serta kebaikannya. Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur, guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan. Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan. Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka. Semua bisa jadi halal ketika raja menginginkannya.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
0: Quran Surat Ali Imran Surat 3 Ayat 159.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan untuknya oleh para penghuni langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air juga memintakan ampunan untuknya.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

Orang-orang masih saja meminta fatwa Umar tentang penggalian hukum yang terjadi waktu itu. Jika menemukan hukum yang jelas dalam teks, dia menerapkannya. Jika tidak menemukan, dia mengambil logika teks. Hal itu terjadi jika teks tersebut mengandung hukum yang mempunyai ilah, sebab adanya hukum yang jelas atau bisa digali. Perkara yang akan dicari hukumnya itu sudah memenuhi ilah yang selalu Umar terapkan ini kepada yang lain, yaitu dengan jalan berijtihad menggunakan nalar. Dia menggunakan kias atau perumpamaan atau melihat tujuan umum syariat dan menyimpulkan hukum yang menitikberatkan kepada kemaslahatan walau itu bertentangan dengan teks secara harfiah. Sebagai contoh, Umar membebaskan orang yang membunuh dengan sengaja, padahal teks Al-Quran memutuskan untuk mengkisasnya. Pada waktu itu Umar melihat apa yang diperbuat si pembunuh adalah membela harga diri. Dia berkesimpulan bahwa membela harga diri itu seperti membela jiwa. Orang yang mati membela harga dirinya dianggap mati syahid, sebagaimana yang dia pelajari dari Rasulullah SAW.

0: salah seorang penduduk Madinah masuk ke rumah istrinya, dia mendapati seorang lelaki diranjang istrinya, lalu dia membunuh lelaki tersebut. Dia pergi menghadap khalifah yang sedang makan. Umar lalu mengajaknya makan dan dia makan bersama Umar. Keluarga si terbunuh datang. Orang yang makan bersamamu itu telah membunuh salah seorang anggota keluarga kami, katanya. Begitukah? Wahai Amirul Mukminin, aku masuk ke rumah istriku dan aku melihat dia sedang bersama istriku di tempatku, lalu aku membunuhnya. Umar berkata, bagus. Pegawai Umar di Yaman menemukan sebuah kasus. Ada dua orang yang membunuh satu orang. Dia tidak tahu apa yang harus dia putuskan. Dia pun mengirim surat pada Khalifah di Madinah untuk meminta pendapat. Umar merenung. Dia menemukan teks yang mengandung hukum, firman Allah. Quran Surat Al-Maidah Surat 5 ayat 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Teks yang ada di hadapannya memutuskan satu orang dikisas dengan satu orang. Tetapi apa hukumnya orang yang lebih dari satu orang yang membunuh satu orang? Umar biasa berunding dengan Ali. Keduanya adalah sahabat kental yang hampir tidak pernah berpisah. Sering Umar berkata, ketika ada masalah dan tidak menemukan Ali untuk berunding, ada kasus dan tidak ada Abu Hasan di sini. Dan terkadang Umar berpaling dari pendapat para sahabat kepada pendapat Ali. Hatinya terbuka kepada pendapat Ali. Semoga Allah tidak mengekalkanku di daerah yang tidak ada Abu Hasannya di sana. Ali membalas penghormatan Umar dengan berkata, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Atau tidak mustahil jika ilham itu turun melalui lidah Umar.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
6: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium. Plus 2GB kuota video, nggak perlu takut kuota jebol. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
7: Rau. I listen to the radio, because they have the best variety of music.
8: 105 FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Ya, tahun 1999 itu laku 1 miliar lukisan dengan tema berburu daleng.
1: Sangat fantastik. Tahun 1999, 1 miliar rupiah. Tentu satu nominal yang sangat mencengangkan untuk sebuah lukisan bertema berburu celeng. Peristiwa itu menjadi berita utama di berbagai media, baik radio, televisi, koran, dalam dan luar negeri. Dan sekaligus melejitkan nama Joko Pekik sebagai pelukis terkenal. Insan edukasi, siapa sangka prestasi yang diukir itu berhasil menjual sebuah lukisan seharga 1 miliar rupiah di tahun 1999 itu dicapai dalam proses yang begitu panjang dan penuh perjuangan. Dan inilah kisah pelukis Joko Pekik.
2: Saya tanggal lahirnya 2 Februari tahun 1937. Nama saya Joko Pekik, artinya Joko yang bagus. Jadi Pekik itu bahasa Kawinya, Kromo Inggil, Pak ya. Itu bagus ya. Orang tua saya itu karena tempat tinggalnya kebetulan di desa apapun pelosok dekat hutan jati di daerah Purwodadi Grubugan, jadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, desa pelosok betul, sehingga orang tua saya ya enggak punya pengetahuan apa-apa, jadi hanya petani.
1: Dengan latar belakang keluarga yang demikian dan situasi negara Indonesia yang belum merdeka, bahkan masih dalam cengkeraman penjajah, maka kehidupan masyarakat waktu itu sangat memprihatinkan. Jangankan memikirkan pendidikan, untuk hidup saja sangat sulit di alam penjajahan. Dan itulah yang dialami oleh keluarga Pak Joko Pekik di masa itu. Pak Joko merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara, anak bungsu. Namun, jangan dibayangkan sebagai anak bungsu akan memperoleh segala apa yang diinginkan. Ke-8 bersaudara Pak Joko harus ikut membantu keluarga untuk bekerja di sawah, di kebun, di hutan agar bisa makan. Namun begitu, Pak Joko merasa beruntung karena pada suatu ketika pegawai kalurahan berkeliling ke rumah-rumah penduduk untuk mendata anak-anak usia sekolah. Dan waktu itu, Pak Joko yang usianya sudah 7 tahun dan tangan kanannya sudah mampu meraih telinga kiri, lalu dicatat untuk masuk sekolah rakyat yang sekarang sekolah dasar.
2: Waktu saya sekolah dulu SR, sekolah rakyat, sekarang jadi SD, sekolah dasar, itu hanya sampai kelas 3. Nah, setelah setahun kemudian ada kemajuan, ada SD atau SR zaman dulu sampai kelas 6. Nah, saya bisa lulus kelas 6, bisa akhirnya bisa sekolah ke SMP negeri satu kabupaten itu, Kabupaten Purwodadi Grubugan, hanya ada satu SMP negeri saya masih bisa masuk. Tahun 57 saya lulus SMA, jadi saya umur 20 ya itu. Itu saya masuk Akademi Seni Rupa Indonesia jurusan seni lukis.
1: Mengapa waktu itu Pak Joko memilih jurusan seni lukis? Ya, karena sejak kecil Pak Joko memang suka dan pintar menggambar. SD, SMP, SMA

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: lengkap sudah. Bakat, kegemaran, kemudian ditambah dengan ilmu dari teori yang didapat di ASRI. Semua berproses dalam diri Pak Joko. Pak Joko pun melukis, melukis, dan melukis. Tahun 62, Pak Joko lulus dari ASRI, Akademi Seni Rupa Republik Indonesia, Yogyakarta. Sebagaimana anak muda pada umumnya, Pak Joko juga bergabung dalam organisasi. Waktu itu, Pak Joko dan teman-teman mahasiswa ASRI bergabung dalam sebuah sanggar, yaitu tempat berkumpulnya para pelukis, berorganisasi, berkumpul, berkarya, dan berdiskusi. Sanggar itu bernama Sanggar Bumi Tarum. Namun sayang sekali, tidak berapa lama terjadilah peristiwa G30 SPKI. Dan waktu itu, sanggar di mana Pak Joko bergabung dicurigai beraliansi pada partai yang dilarang oleh pemerintah.
1: Tahun 65, bulan November saya ditangkap, dimasuk tahanan. Kebetulan saya tidak dipindah ke luar Jogja, saya tetap di dalam tahanan di Yogyakarta sampai tahun 72. Jadi saya dalam tahanan itu selama 7 tahun.
0: Dan pada tahun itu pula, Pak Joko menikahi gadis yang sejak Pak Joko

0: masih mahasiswa Asri telah dikenalnya. Karena gadis itu sering bermain di sekitar kampus dan mereka sering beradu pandang. Tanpa melalui proses lama, Pak Joko menikah dan Pak Joko kembali melukis. Meskipun kembali melukis, namun karena adanya beberapa larangan, tidak boleh pameran, tidak boleh keluar kota, dan masih harus menjalani lapor, maka lukisan Pak Joko tidak terjual. Padahal, pada tahun 1964, Pak Joko telah masuk lima besar se-Indonesia. Bahkan, pada sebuah pameran yang diadakan di Gedung Agung tahun 59, lukisan Pak Joko terjual seharga Rp2.500. Sebuah nilai yang besar, mengingat pada waktu itu, untuk kos, termasuk makan dan mencuci, hanya sekitar Rp100 saja per bulan. Insan edukasi, berbagai tantangan dan penderitaan tidak membuat diri Pak Joko pupus, sebab hidup harus berlanjut.
1: Setelah keluar pun susah, susah cari makan, artinya susah bekerja, dan juga di luar tahanan, setelah bebas dari tahanan itu pun saya masih tetap mengalami kelaparan setiap saat karena nggak ada yang dimakan, karena nggak punya duit, karena nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Entah, nggak tahu apa yang usaha saya, akhirnya saya mencoba menjadi seorang penjahit. Saya jadi menjahit pakaian sehingga ya kadang-kadang dapat upah, kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak. Jadi hidup saya sangat susah. Dari mulai dari 65 sampai tahun 88 itu hidup saya sangat susah sekali. Saya ini hanya dihidupi oleh semangat itu. Penderitaan saya luar biasa.
0: Pak Joko tetap berusaha untuk hidup, apalagi sudah memiliki keluarga, istri dan anak yang harus menjadi tanggungan hidupnya. Dalam keseharian bekerja sebagai penjahit, tetapi Pak Joko tetap menyediakan waktu untuk melukis, menuangkan hasil perenungan hidupnya ke dalam kanvas, dan akhirnya sinar kehidupan yang telah redup pun atau bahkan mati perlahan-lahan mulai menampakkan sinarnya. Pada tahun 1988, Pak Joko diundang pameran Biennale Yogyakarta maupun Nasional Jakarta. Dari pameran itulah nama Pak Joko kembali dikenal orang. Sebab pameran itu diliput oleh berbagai media cetak dan elektronik. Berkat pameran itu pula, seorang mahasiswa dari Universitas Cornell Amerika Serikat yang akan menyusun sebuah disertasi untuk doktornya tentang seni lukis Indonesia tertarik pada lukisan Pak Joko. Secara otomatis, berita tersebut dimuat kembali oleh berbagai media, termasuk media luar negeri, sehingga nama Pak Joko kembali diingat, dikenal, dan makin terkenal. Itulah titik balik kehidupan Pak Joko. Kepercayaan diri Pak Joko makin tinggi, semangat untuk melukis makin besar, dan secara perlahan, satu persatu lukisan Pak Joko mulai laku terjual. Dan kehidupan pun mulai membaik. Lalu, bagaimana proses kreatif Pak Joko dalam berkarya? Apakah sebuah tempat bisa memompa kreativitas atau bahkan ide sentral?
1: Ya, itu saya sangat membekas sampai sekarang dan saya bawa sampai rasa saya kalau berkarya melukis itu tetap rasa saya, itu tetap rasa saya dari desa. Nggak tahu, sampai sekarang itu masih sebagai pondasi ingatan saya. Padahal zaman yang sangat-sangat sekarat, tidak ada hiburan. Waktu saya di desa itu yang ada kesenian itu hanya gamelan, wayang, ketoprak, tayuban.
0: Dan untuk menikmati kesenian itu, Pak Joko harus berjalan jauh pergi ke kalurahan karena di sanalah satu-satunya tempat di desanya yang memiliki gamelan. Maka sejak kecil Pak Joko bercita-cita memiliki gamelan. Dan rupanya keinginan itu kesampaian. Di kediaman Pak Joko sekarang ini, terpajang dua perangkat gamelan, pelog dan slendro yang setiap saat dimainkan oleh para pengerawit mengiringi sinden dalam pagelaran uyon-uyon.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan Edukasi, bagi Pak Joko, melukis selain sekarang telah menjadi profesi, sekaligus juga menjadi kesenangan atau hobi. Dengan melukis, segala isi hati, gejolak jiwa dapat disalurkan. Berbekal kejujuran dan semangat tinggi, serta berempati pada penderitaan sesama manusia, menjadikan lukisan Pak Joko selalu bertemakan kerakyatan.
1: Ya, kata orang pengamat karya seni lukis itu, saya ini dengan berfokus bertemakan kerakyatan. Tapi kata mereka, kalau saya ya apa yang menjadi unek-unek batin saya, itulah yang saya lukis. Terserah orang lain mengatakan apa karya saya itu. Ya, tahun 1999 itu laku 1 miliar lukisan dengan tema berburu teleng. Kebetulan waktu itu yang mau beli itu 3 orang. Satu dari Yogyakarta, Pak Siswanto. Kedua itu orang Jerman. Ketiga, Museum Singapura. Ya jelas saya pilih yang di Jogja, sehingga sewaktu-waktu saya bisa melihat, tidak harus ke luar negeri.
0: Dengan harga 1 miliar untuk sebuah lukisan, menjadi berita besar tentu. Nama Pak Joko kembali terangkat, dan itulah yang membuat Pak Joko bangga. Kebanggaan itu bukan karena nilai uang yang dia terima, yang memang secara otomatis akan menaikkan derajat kehidupan. Namun yang terpenting adalah ketenaran, kepopuleran. Bagi seorang pelukis, kedua hal itu penting melebihi nilai uang yang diterima. Lalu apa filosofi yang tersembunyi di balik lukisan bertema berburu celeng itu?
1: Saya pakai simbol berburu celeng, artinya simbol saya itu bikin lukisan dengan simbol celeng itu. Pertama tahun 96 itu saya melukis raja celeng. Kebetulan saya diminta rame-rame pelukis-pelukis Yogyakarta untuk pameran di Keraton Yogyakarta memperingati Suwindu Tahta untuk Rakyat Sri Sultan 10. Waktu itu saya melukis Raja Celeng. Apa kok Raja Celeng? Ya, Raja Celeng itu simbol Raja Angkara Murka. Kenapa simbolnya kok celeng? Ya, celeng itu hidupnya serakah, perusak, membabi buta. Kalau jalan tidak bisa belok, gugus kemauannya sendiri. Tapi matinya celeng juga terhina, hanya digebukin orang. Saya menyimpulkan kekuasaan itu, yang berkuasa itu kalau celeng, kekuasaan yang disertai dengan keangkara murkaan. Jadi simbol celeng itu saya artikan untuk manusia yang angkara murka.
0: Untuk itulah Pak Joko yang di tahun 2008 ini memasuki usia 71 tahun dan memiliki 8 orang putra serta 12 cucu, ingin senantiasa bisa menguasai angkara murka dalam dirinya dan selalu berbuat baik kepada siapapun, menolong siapapun untuk bisa berguna bagi siapapun. Dengan apa yang telah diraihnya itu, Pak Joko sudah tidak lagi punya cita-cita untuk dirinya sendiri, melainkan selalu untuk sesamanya. Dan dalam hidupnya, Pak Joko mengidolakan sosok pemimpin, Bung Karno. Sedangkan idola seniman adalah seniornya sendiri, yaitu Ambros Natasa, pematung terkemuka di Indonesia, spesialis pematung kayu. Sedangkan cita-citanya secara pribadi adalah terus bisa melukis dan melukis sebaik mungkin. Harus punya karya seni yang lebih hebat lagi.

0: insan edukasi, masalah pendidikan adalah masalah masa depan bangsa. Sebab merekalah generasi penerus yang akan menerima estafet kepemimpinan negara. Karena itu, anak harus dipersiapkan sejak dini dengan metode pembelajaran yang tepat agar mereka menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dan untuk itu, Pak Katno telah ikut menyumbangkan buah pikirannya melalui gending tulanan anak. Mendidik anak hormat pada orang tua, mengenal dan mencintai lingkungan, mencintai tanah air dan ajakan mulia lainnya. Dan sampai akhir hayatnya, Pak Katno tetap tinggal di kompleks Taman Siswa, tempat Pak Katno mengabdikan dirinya dengan sepenuh jiwa raganya. Bagi kelima putra-putrinya, sosok Pak Katno adalah sosok yang dikagumi dan pantas diteladani.
1: Kesabarannya dan keteladanannya itu yang sangat kami kagumi. Karena beliau itu sangat sabar. Sesuatu pasti dihadapi dengan sabar, telaten, akhirnya juga mencapai tujuan yang diharapkan.
0: Atas jasa-jasa Pak Katno mengembangkan metode pembelajaran lewat seni dengan media tulanan anak, Pak Katno pun banyak menerima penghargaan dari berbagai pihak.
1: Penghargaan yang sangat dibanggakan oleh Bapak hanya dari Pemda itu, hadiah seni. Ya, tapi dari BMKN, dari Jakarta juga banyak. Tapi beliau sangat bangga dengan penghargaan yang dari DIY sendiri.
0: Penghargaan adalah sebuah pengakuan atas prestasi yang dicapai oleh Pak Katno. Pertanyaannya sekarang, dengan makin derasnya budaya baru yang semakin memarjinalkan seni tradisi, termasuk gending tulanan anak, bagaimana masa depan gending tulanan anak itu? Akankah punah bersamaan dengan hilangnya generasi yang mengalami metode belajar melalui media tulanan anak? Siapakah yang berkewajiban melestarikan gending tulanan anak tersebut?
1: Sejak kecil saya itu dirangsang Bapak untuk juga bisa berkreasi, mencipta lagu dolanan. Dan saya juga pernah mencipta lagu Terkuku pada umur 6 tahun. Dan itu juga dinotasikan oleh Bapak. Sehingga saya juga sebetulnya juga punya basic karawitan dan tembang. Karena saya dari kecil sampai umur SMA itu saya aktif di karawitan dan joget di Irama Citra dan Taman Kesenian Taman Siswa. Tapi begitu di SMA saya mencoba belajar lomba nyanyi dengan Gus Indrat Pokok, bisa masuk final lah, kemudian masuk ke musik.
0: Dan dalam perjalanannya kemudian, Pak Priyo Dwiarso, putra kedua almarhum Pak Katno ini, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Katno, yaitu mendidik melalui media nyanyi. Maka muncullah sanggar nyanyi, tempat belajar nyanyi, sekaligus grup paduan suara Kuncup Mekar yang anggotanya mulai anak-anak, remaja, dan bahkan sampai orang tua, terutama ibu-ibu. Pak Priyo bertindak selaku pelatih, pianis, dan konduktor. Bahkan pada masa jaya-jayanya grup paduan suara, Pak Priyo juga bergabung dalam grup Tri Ubaya Sakti milik Kodam 4 Diponegoro yang lebih dikenal dengan nama TUC.

0: Insan edukasi, tidak bisa dipungkiri bahwa media baik radio maupun televisi memiliki pengaruh besar terhadap generasi muda. Fungsi media radio dan televisi adalah menginformasikan, mendidik, dan menghibur. Namun kenyataannya, tidak semua hiburan yang disajikan mengandung pendidikan dan informasi. Padahal, selain memberi informasi, mendidik, dan menghibur, media radio dan televisi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perilaku pendengarnya.
1: Untuk insan edukasi, kami sedikit memberikan gambaran atau wawasan bahwa pada hakikatnya semua lembaga publik di tanah air ini adalah menjadi lembaga pendidikan atau menjadi guru masyarakat. Jadi kalau sudah sebagai lembaga publik, apa itu radio, televisi, atau mass media, harus hati-hati di dalam memberikan satu masukan atau memberikan satu konsumsi jiwa kepada masyarakat.
0: Di samping itu, makin maraknya tayangan yang berbau kekerasan, perkelahian, dan program yang menyangkut aib seseorang berpengaruh juga pada perkembangan jiwa anak. Maka dibutuhkan pendampingan dan bimbingan dari orang tua saat anak menonton televisi.
1: Demikian juga di dalam mencipta lagu-lagu. Ya, saya kira juga harus memberikan satu tanggung jawab, swadisiplin kepada mass media atau lembaga publik ini, bahwa saya harus mendidik pendengar saya harus mendidik customer saya dengan memberikan konsumsi jiwa yang positif kepada siapapun yang menikmati hasil karya kita.

0: insan edukasi, Pak Katno adalah sosok sabar, tekun, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Seluruh hidupnya diabdikan untuk dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak melalui dolanan anak. Untuk melestarikan gending atau lagu dolanan anak ciptaan Pak Katno, sekaligus melestarikan permainan anak, Majelis Luhur Taman Siswa secara periodik menyelenggarakan festival dolanan anak. Dan Bapak Raden Mas Priyo Dwiarso selaku putra Pak Katno selalu berperan aktif dalam festival tersebut. Insan Edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna dari 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Sumatera Utara mencatat peningkatan pada Agustus 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Utara, jumlah Wisman mencapai 31.349 kunjungan, menjadi yang tertinggi dari bulan lain di 2026. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka kunjungan bulanan tertinggi dalam 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, kunjungan Wisman tercatat pada Agustus sebanyak 30.034 kunjungan. Sementara pada tahun 2024, jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada April sebanyak 25.750 kunjungan. Dalam tahun 2026, jumlah kunjungan Wisman ke Sumatera Utara tercatat sebanyak 22.583 kunjungan pada Januari, 24.852 pada Februari, 24.600 pada Maret, 24.815 pada April, 28.124 pada Mei, 23.129 pada Juni, dan 28.334 pada Juli. Dengan demikian, angka kunjungan Wisman pada Agustus 2026 sebesar 31.349 kunjungan, menjadi yang tertinggi dibandingkan angka kunjungan bulanan yang tercatat pada tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, BPS Sumatera Utara mencatat kunjungan Wisman tertinggi berasal dari Malaysia. Per Agustus 2026 ada sebanyak 16.491 kunjungan Wisman asal Malaysia. Angka ini melampaui capaian Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 14.469 kunjungan. Selain Malaysia, Wisman asal Singapura turut menyumbang angka kunjungan tertinggi kedua, yakni sebanyak 1.609 kunjungan per Agustus 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding Agustus 2025 sebanyak 1.437 kunjungan. Namun demikian, BPS mencatat lonjakan tingkat kunjungan berasal dari Wisman asal Italia yang naik 85,9% menjadi 385 kunjungan pada Agustus 2026 dibanding sebelumnya sebanyak 207 kunjungan pada Juli 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam mandetik.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Khadijah, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Khadijah.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara pada Jumat 2 Oktober 2026. Pada pagi hari, cuaca di Sumatera Utara diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah. Sementara pada malam hari, hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi sejumlah wilayah. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Asahan, Labuhan Batu, Pak-Pak Barat, kawasan Danau Toba, dan sekitarnya. BMKG memperkirakan suhu udara di Sumatera Utara berkisar 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 100%. Sementara angin bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Christine Warpaung mengatakan, sejumlah perairan di Sumatera berpotensi diterjang gelombang tinggi pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan barat Sumatera Utara, perairan timur Kepulauan Nias, perairan Kepulauan Batu, perairan barat Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Batu, dan Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias. Pola angin di wilayah perairan Sumatera Utara bagian timur umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah perairan Sumatera Utara bagian barat umumnya bergerak dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 25 knot. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman metrotvnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, tahu nggak sih kenapa thrifting makin populer? Pernah berburu baju bekas dan malah menemukan barang keren dengan harga miring? Nah, itulah serunya thrifting. Belakangan ini, thrifting makin populer terutama di kalangan anak muda. Alasannya cukup beragam. Pertama, lebih hemat. Kita bisa mendapatkan pakaian bermerek atau model unik dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kedua, gaya yang lebih unik. Di toko thrift, kita bisa menemukan pakaian vintage, model lawas, atau item yang sudah tidak diproduksi lagi. Jadi, penampilan pun lebih terasa personal dan tidak pasaran. Ketiga, ada faktor kepedulian terhadap lingkungan. Membeli pakaian bekas berarti memperpanjang usia pakai sebuah produk dan bisa membantu mengurangi limbah tekstil. Popularitas thrifting juga makin besar berkat media sosial. Konten thrifting haul, mix and match, sampai berburu barang murah menjadi aktivitas ini terlihat lebih seru dan menarik untuk dicoba. Dan yang tak kalah menarik, sebuah barang thrifting seringkali punya cerita dan nostalgia tersendiri. Jadi, thrifting bukan cuma soal membeli baju bekas. Ada unsur hemat, gaya, lingkungan, sampai keseruan menemukan harta karun fashion. Kalau kamu sendiri, sudah pernah coba thrifting?

0: Kata Mutiara, karya Michael Montaigne, seorang filsuf dari Perancis. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi melakukannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk menjauhkan rasa takut yang ada dalam diri kita. Rasa takut bukanlah penghalang dari keberanian, tetapi keberanian kita didasarkan atas sikap berani untuk mencoba melakukan sesuatu.

lebih baik masker alami atau masker pabrikan? Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk

0: 105 FM. This is the greatest.
1: Who is that?
0: Rao. This is
2: the best radio station in Padang Sidempuan. Rao FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Dinas Kesehatan Kota Medan memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A menyusul adanya peningkatan kasus pada September 2026. Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 15 kasus influenza A dan 3 kasus influenza B di Kota Medan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Dr. Surya Saputra Pulungan mengatakan peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan Medan. Terlebih virus influenza A memiliki karakteristik mudah menular dari satu orang ke orang lain dan menyerang sistem pernapasan. Menindaklanjuti arahan Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas, Dinas Kesehatan terus memperkuat langkah antisipasi agar penyebaran virus dapat ditekan. Salah satunya dengan meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Medan pun mengajak masyarakat bersama-sama meningkatkan kewaspadaan tanpa panik. Penerapan PHBS, etika batuk dan bersin, menggunakan masker ketika mengalami gejala, serta pemeriksaan lebih awal dalam memutus mata rantai penularan influenza A di Kota Medan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Medan Business Daily. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rao FM.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering. Oatmeal cocok untuk kulit sensitif. Alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker pabrikan memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: This is the greatest.
2: So, this monster, who is

Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

0: 105 FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laisa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'u.

0: hasanah.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: Fasbir sabran jamila.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: Innahum yarawnahu ba'ida.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: Wa narahu qariba.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
1: Illal musallin.
0: Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat.
1: Alladzina hum ala salatihim daimun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissa'ili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara solatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

pria itu. Pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan, sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah Perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, Perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Jironah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Jironah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaybar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaybar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor unta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu, kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor unta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor unta, sampai Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor unta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor unta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan unta yang lebih dari 10 ekor unta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor unta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Onta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor jangankan onta, ayam atau bebek aja gak dikasih. Coba, gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik itu banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh. Akhirnya ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus, mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Ah, Rasulullah mah kalau udah ketemu dengan keluarganya lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, ah benar gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, was-wasah nih, yuwaswi sufi sudurin, sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu, iya ya. Saya gak kepikiran sampai kayak gitu, ternyata Rasulullah bisaan ya, gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor desas-desus, mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen demo, turun jalan yuk, rame-rame. Siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap? Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya gak berani atuh ya, kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diam aja. Ya ma'asyara Ansor, aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih, sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya ma'asyara Ansor, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai ma'asyara Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya ma'asyara Ansar, bagaimana pendapat kalian? Jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia, dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul, plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia, dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridha Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridha Allah dan ridha dari Rasulullah SAW. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari ridha Allah dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan, betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditangkap, beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri, beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau tenang. Bahkan ketika beliau mau dihukum mati digantung, beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berduaan dengan Allah. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah. Dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah. Dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa. Karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah enggak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh enggak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir enggak? Hariwang enggak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm. Jalan, mobil kita tuh ada asuransinya. Dengan jalan, dengan mobil tidak ada asuransinya. Secara normal, lebih nyaman yang mana? Yang ada asuransi. Perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita gak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda. Pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman. Begitu dia gak ada, ciut langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang, cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita. Dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah, kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakharana hadza. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa? Udah baca doa. Nyetirnya tenang. Kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbiyallah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbiyallah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah, tenang. Udah antar Allah yang balas. Oh, sebaik-baik Allah sebaik-baik pembalas. Balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbiyallah, cukup Allah, dan yang lain itu enggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya. Dan tidak ada laki-laki di rumah, saya pergi. Atau namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame. Atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan? Tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara qiyamul lail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Subhanalladzi sakhara lana hadza, sampai kalimat ya Allah aku anta sahibu fis safar wal khalifatu lil ahl fil ahl. Engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Tenang. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu baru namanya hasbiyallah. Dan Allah bilang, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa taala? Jadi jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW, baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian lah. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita. Itu mah yang kesekian. Nomor satu, Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan setelah itu, tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah.

Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita enggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga enggak usah kegeeran, dia juga akan lihat kita kok. Saya gak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Gak usah GR. Di hari akhirat itu gak perlu GR. Karena dia juga gak bakalan lihat, gak akan ingat sama kita tuh. Kita lihat.

0: Saya panggil-panggil dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik soalnya udah kelamaan tidur di dalam kubur gitu misalnya. Nah, likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni, enggak peduli. Dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih. Dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita adalah kekasihnya. Dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia enggak peduli dengan kita. Bahkan na'uzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak akan nolong. Gak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, ah saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau udah dia udah beres, baru nanti dia, itu juga gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir. Sibuknya luar biasa cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Kumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar. Beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar. Kalau saya ingin ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kausar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Honda Space Motor D4541. Harap dipindahkan. D811NN jok putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Oh.
1: Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Coba nanya ini. Apa? Oh ya, sampai telaga Kausar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan, ke istri ya ngomongnya, mah, mama, papa gak akan cinta-cinta banget sama mama. Kenapa, pa? Nanti mama pasti akan ngelupain papa. Enggak kok, pa, gak akan lupa. Lupa. Kapan, pa? Nanti di akhirat. Oh iya, papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupakan dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana umatku ya Allah? Kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, "Bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat." Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung Sirat. Nabi menunggu kita di ujung Sirat sambil mengatakan, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamat.

bagaikan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu, kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah aras Allah. Sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan, ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika kakeknya, ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga la ilaha illallah, biar aku bisa nyelamatin paman walaupun gak ada amal sama sekali. Tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati, ya Rabbi, kaifa ummati, gimana umatku ya Allah. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Enggak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja malas. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang enggak mau selawat enggak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, enggak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati. Umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat, Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu gak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng, yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan, yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau, tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela
menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya, apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan Muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku, ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang di, mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan di dalam sholat-sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat

Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengatakan, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku, gitu. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah, kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah ngelihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur. Mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga. 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat. Siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid. Mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah, kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Gimana di depan mihrab? Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku, kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Gak datang juga, ya udah malaikat, tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Enggak datang juga, Allah tunggu. Oh, siapa tahu nanti dia akan datang kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah belum datang juga. Ya udah deh, wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku enggak sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku, kasih masalah dikit. Gak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan, tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa, ini bentar lagi malaikat mau cabut nyawa kita, tuh kan hambaku ini bertobat, hei sini hambaku, langsung diselamati, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah, dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat, jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan, lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah, wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu.
Kalian datang kepada aku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepada aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepada aku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampun. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita enggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang Allah menunggu adalah Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Gak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Gak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget. Ah, ini penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, enggak kesini jalannya, yang itu yang benar tuh, yang benar ini mas sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertobat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita enggak sholat. Coba, harusnya kalau gak sholat itu langsung diminasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang malas gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shof pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astagfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah, seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai, yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu mereka dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin, tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, "Ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri, bahagia, dan selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Abu Ubaidah bertanya, "Kenapa engkau sangat bersyukur? Apa nikmat yang engkau dapatkan?" Kata Syekh ini, "Saya merasa orang paling beruntung di muka bumi." Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? "Ya, Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga." "Nikmat apa itu, hai Syekh?" "Lisanan dzakira wa qalban syakira." "Allah berikan kepada saya 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya." Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja,
bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu sudah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta? Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah dua orang yang saling berhutang tapi pakai nama Allah? Kita mah kalau berhutang pakai apa? Notaris ya. Juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin. Jadi ada dua orang, dua-duanya saleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B, kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang, saya butuh uang." "Oh, boleh, boleh, boleh." Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh enggak kalau saksinya Allah?" Kata yang memberi hutang, "Oh, kalau Allah boleh, boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi. Ya, saya setuju. Ya udah, saya serahin nih duitnya. Allah sebaik-baik saksi." Udah gitu kepikiran lagi, nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya emang gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang jamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh, boleh, boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah, sah-sah gitu. Udah, ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah, terjadi badai. Sehingga tidak ada perahu yang berani menyebrang. Yang punya uang, nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. "Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang." Ditunggu, gak datang-datang. Ternyata dia gak bisanya nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami berhutang, dia bertanya siapa saksi, saya bilang engkau lah saksi." Kata dia, "Engkau sebaik-baik saksi." Lalu dia bertanya, "Siapa yang menjamin?" Saya bilang, "Engkau lah penjamin." Kata dia, "Engkau sebaik-baik penjamin." "Ya Allah, saya sudah melibatkan engkau dalam urusan kami, dan dia juga ridho dengan hal itu. Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini, engkau menyampaikan kepada orang itu, karena engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin." Dihanyutkan, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah." Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore, akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang, dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung. Dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka, ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, "Akhi, maaf saya gak bisa menyeberang. Soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu." Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir, "Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil." Mungkin kita gak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, "Pak, saya mau kredit motor." "Oh ya ya mas, silakan kredit motor nih, ada beberapa produk nih dari kita nih yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. "Oh boleh, saya mah 3 tahun aja biar gampang gitu." "Oh ya ya, jaminannya apa, ada PPKB atau apa gitu? Atau slip gaji atau apa?" "Boleh enggak, Allah aja yang jadi jaminannya." Ada yang mau kayak gitu? Kenapa enggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. Kita mah udah baik-baik, "Oh Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin." Wah, orang kayak gini nih bakalan rugi. Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal, karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sama-sama beriman, masalahnya satu beriman, satu tidak. Memang gak akan rugi, tetap Allah ganti. Cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya. Gimana uang saya gak balik-balik, ada aja alasan. Saya ketuk pintu rumahnya gak dibukain, saya telepon gak diangkat, saya SMS gak di-read. Ini kalau kita
berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbiyallah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu cukup sekali buat kita. Gak akan rugi. Satu-satunya nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu, kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan. Sedikit aja kita nyebut nama Allah, Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita. Masih ingat kisah orang laki-laki di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya di matamu di antara umatku? Kata Allah, itu laki-laki yang kalau sholat paling belakang. Cari sama Nabi Musa, oh itu yang masbuk permanen. Jadi istiqomah banget untuk masbuk. Asal sholat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam. Pasti tahiyat terakhir aja dia datang tuh. Kalau sholat Jumat, duduk paling belakang, deket teras atau di teras. Giliran selesai salam, yang paling duluan bunyiin kendaraan. Yang pertama, nyalain motor. Pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku, di antara umatmu. Oh itu, si kakek-kakek, buta, masbuk terus. Nabi Musa ngemandangnya sebelah mata, ah ini orang. Pasti ini munafik, pasti ini gak ada nilainya, pasti dia gak akan masuk surga. Terus diperhatikan gak ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok gak datang? Ternyata pas ditanya, dia udah meninggal dunia. Makanya gak datang lagi. Udah gak istiqomah sekarang masbuknya. Karena udah meninggal. Is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Allah, ya Musa, dia itu udah masuk surga. Nabi Musa kaget, hah? Gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali, sholatnya juga males-malesan, datang ke masjid selalu telat. Kata Allah, ya Musa, tahukah kamu? Suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu yang bawa dia pulang. Di tengah jalan dia bertanya kepada pembantunya, kita sekarang lagi di mana nih? Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, nggak ada pembantu, kesasar sampai ke tengah lapangan, tanah yang lapang, ketemu orang dia tanya, mas, saya ini lagi di mana nih? Orang buta, orang itu mengatakan, bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia, enggak, rahmat Allah lebih lapang, rahmat Allah lebih luas. Cuma itu doang kata-kata dia tuh. Wahai Musa, dia mengatakan rahmatku lebih luas, dan memang rahmatku luas wahai Musa, maka dengan itu aku ubah takdirnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir, sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa, tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatiin ada apa gitu. Allah udah langsung, kalau bahasa kita mah kayak kegeeran gitu. Padahal Allah itu maha mulia, gak perlu geer. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita, begitu kita ngelirik ke langit sedikit, wahai hambaku pengen berdoa, pas kita bilang astagfirullahaladzim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum, udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Padahal naiknya bebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley. Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan tawakkaltu 'alallah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya dan orang-orang soleh.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makkah dan Madinah adalah dua tanah suci yang di dalamnya terdapat dua masjid paling utama dan paling suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oleh karena itulah, tak heran jika dua kota ini menjadi pusat ibadah yang banyak dikunjungi kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Banyak hal-hal menarik yang pantas untuk kita ketahui dari dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Oleh karena itulah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 keajaiban dari dua tanah suci. Yang pertama, Ka'bah di Mekah. Pendengar, para astronot telah menemukan bahwa planet bumi itu mengeluarkan semacam radiasi yang sumbernya berada di sekitar Ka'bah. Ka'bah juga merupakan area yang bergravitasi rendah karena terletak di antara kutub utara dan kutub selatan. Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Oleh sebab itulah, ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka seakan-akan diri kita di-charger ulang oleh suatu energi misterius. Dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Maka tak heran jika Makkah juga merupakan pusat bumi. Kemudian yang kedua, air zam-zam. Pendengar, air zam-zam adalah air ajaib yang banyak memiliki keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa air zam-zam itu tergantung tujuan orang yang meminumnya. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan manfaat dari air yang dia minum, baik manfaat duniawi ataupun akhirat, tergantung niat ketika dia minum air zam-zam. Departemen Pertanian dan Irigasi Arab Saudi pernah meneliti air zam-zam, dan hasilnya, air zam-zam adalah air yang sangat bagus untuk dikonsumsi. Air zam-zam mengandung banyak mineral air seperti kalsium dan magnesium yang mendatangkan kesehatan dan kebugaran bagi jemaah haji. Air zam-zam juga mengandung fluorin yang berkhasiat membunuh kuman dan jamur. Kemudian yang ketiga, Hajar Aswad. Pendengar, Hajar Aswad adalah sebuah batu bundar yang berwarna hitam dan berlubang, terletak di sudut timur Ka'bah atau sebelah kiri Multazam. Bagian luar batu hitam ini diikat dengan pita perak yang berkilat. Menurut banyak riwayat, antara lain daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Hajar Aswad berasal dari surga. Disebutkan bahwa Hajar Aswad dibawa oleh malaikat dari langit ke dunia. Awalnya, Hajar Aswad tidak berwarna hitam seperti sekarang ini, melainkan berwarna putih dan cemerlang. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa perubahan warna Hajar Aswad disebabkan sentuhan orang-orang musyrik, juga disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat orang-orang musyrik di sekitarnya. Penelitian pun mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga mengambang di air. Ahli museum dari Inggris bahkan mengatakan bahwa batu Hajar Aswad bukan berasal dari sistem tata surya di mana planet bumi berada. Hal itu setelah dia meneliti potongan batu Hajar Aswad yang berada di museum Inggris. Selanjutnya yang keempat, Gunung Mahnet di Madinah. Pendengar, di Madinah terdapat gunung yang memiliki energi magnet yang bahkan bisa menarik bis yang berisi penumpang. Tarikan magnet mulai terasa ketika bis melewati beberapa gunung batu yang terlihat gersang. Laju bis mulai melambat walaupun jalan tidak menanjak. Suara mesin bis semakin terdengar menderu-deru ketika kendaraan itu pas berada di atas jalan yang ditandai garis putih. Sopir biasanya akan menginjak pedal gas dalam-dalam. Semakin jauh dari jalan yang ditandai garis putih, laju bus kian kencang karena tidak lagi tertarik magnet. Karena tarikannya yang kuat, bis yang dijalankan di dekat jalur putih bisa bergerak sendiri mendekati garis putih sebagai lahan area Jabal Mahnet. Dan kemudian yang terakhir, keberkahan kota Mekkah. Pendengar, orang miskin hidup susah itu ada di mana-mana. Tetapi di Mekkah, jarang atau bahkan tidak ada orang yang termasuk dalam kriteria miskin. Padahal, Mekkah dianggap sebagai salah satu kota yang paling mahal biaya hidupnya, berdasarkan tingginya biaya akomodasi di daerah Masjidil Haram. Menurut Syekh Muhammad As-Sahli, seorang profesor ilmu syariah di Universitas Ummul Qura Mekkah, orang miskin bisa menghasilkan uang yang cukup di Mekkah karena Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon karunia-Nya atas penduduk kota suci itu. Dia mengatakan, sejumlah orang miskin yang datang ke Mekkah mampu menemukan berbagai macam sumber pendapatan, seperti menjual air mineral dan kayu siwak. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang kemudian menjadi pengusaha dan pedagang. Itulah pendengar, 5 keajaiban dari 2 tanah suci, Makkah dan Madinah. Semoga menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.